0: Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto menggerakkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
4: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
4: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
6: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM+ lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM+ dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andrasoni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
7: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai Provost Captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
6: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
8: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and energy.
9: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
6: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM+ di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the Armed Forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
6: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara

0: Iya.
1: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
0: Iya.
1: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
0: Aduh.
1: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
0: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
1: Iya Bu, sudah aman ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
1: Ih, meresahkan.
2: Ma, sini deh.
1: Apa sih, Pa?
2: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
1: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
2: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
1: Semudah itu? Papa korupsi ya?
2: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
1: Pakai taruhan kan?
2: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
1: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
2: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
3: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

0: ich aber.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi kami hadirkan informasi di pagi hari ini terkait dengan tadi masih ya kita dengan tren rebusan kukusan diklaim lebih sehat, dan ini saran dari dokter tentunya ataupun ahli gizi dan manfaatnya. Jadi kalau kita bisa bilang nih, sarapan dengan menu rebusan atau kukusan ini belakangan memang sedang digemari ya, apalagi kalangan Gen Z nih, mana suaranya. Tentunya bahkan mendorong banyak pelaku usaha mulai menjual pilihan makanan yang lebih sehat tadi ya, seperti jagung, ubi, kemudian ada talas gitu ya. Dan di sini melansir langsung dari Detik Health ini, spesialis gizi klinik Dr. Ardian Sandi Pramesti, SPKG, mengatakan bahwa metode memasak dengan cara direbus atau dikukus memang memiliki atau memang dikenal lebih sehat karena ini menggunakan minyak dan lemak tambahan. Jadi menurutnya memasak dengan cara tersebut dapat membantu mengurangi asupan kalori serta mencegah terbentuknya lemak trans yang kerap muncul pada makanan hasil penggorengan. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini gorengan biasanya mengandung banyak lemak trans ya. Jadi karena minyaknya digoreng ulang atau menggunakan minyak hidrogenasi parsial yang meningkatkan tentunya resiko penyakit jantung jika dikonsumsi secara berlebih. Nah, sebaliknya ini ya, masakan kukus justru lebih baik dalam mempertahankan vitamin dan mineral yang larut dalam air seperti vitamin C ataupun vitamin B-nya ini ya. Jadi proses ini melibatkan suhu tinggi atau pembakaran yang bisa merusak nutrisi, tentunya tidak merusak nutrisi begitu jika dikukus ataupun direbus tadi. Nah, sementara itu metode merebus juga memiliki sedikit kekurangan karena sebagian nutrisi bisa larut ke dalam air, terutama jika air rebusannya dibuang. Jadi tentunya kalau kita melihat dari bahan utama yang sering dipakai untuk rebusan dan kukusan ini seperti ada yang ubi, singkong, kentang, pisang, tentunya yang kaya serat ini ya. Jadi semua ini membantu pencernaan dan menstabilkan gula darah karena mengandung indeks glikemik sedang dan membuat kenyang lebih lama hingga cocok untuk pencegahan atau penanganan obesitas serta diabetes tipe 2. Asal kombinasi dengan makronutrien ini ya. Jadi manfaat rebusan ataupun kukusan ini lebih optimal ternyata. Dia juga mengatakan penting untuk memperhatikan variasi bahan seperti porsinya, kemudian cara mengolahnya. Manusia pun ini bisa kehilangan gizi gitu ya, nilai gizinya jika tidak diatur dengan baik tentunya. Nah, upayakan ya untuk memasak secukupnya ini buat pendengar semua, tipsnya katanya sekitar 10-20 menit saja agar teksturnya tetap lembut dan vitamin yang sensitif terhadap panas tidak banyak hilang. Tentunya hindari juga merebus terlalu lama karena proses pemanasan berlebihan ini dapat menurunkan kadar vitamin C dan B-nya. Oke. Untuk informasi lebih lanjutnya tentunya Rinda akan hadirkan di info pagi hari ini sampai siang nanti ini ya. Sebentar lagi Dinda menemani pendengar semua tentunya di dengan lagu-lagu dan informasi terkini dari Pro 1. Kita nanti hadirkan informasi lagi setelah kita dengarkan lagu dari Nathan Hartono. Pasti ada jawaban.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Dengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih ditemani ini ya bersama dengan Dinda. Dinda menemani pendengar semua sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ini ya, Umi Kalsum Jawas. Tentunya kami hadirkan untuk pendengar semua informasi terkini dari website rri.co.id ini ya, websitenya RRI Palu. Di sini update berita setiap harinya tentunya dari Sabang sampai Merauke. Pendengar juga bisa langsung klik ini dimanapun yang daerah yang mungkin ingin dicari informasinya. Ada dari Bali, Banten, semuanya ini ya, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan kami hadirkan ini salah satu update informasi dari Basarnas yang menemukan kembali 10 jenazah korban KM Virgo. Dan kita turut berduka cita ini ya atas kemarin tenggelamnya kapal Virgo sebagai transportasi lapan di perairan Laut Jawa pada 25 September hari ini nih, ditemukan 5 jenazah oleh tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar Sungai Cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara, dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN Sar Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syafi mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut tentunya. Dan dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang dari jumlah 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Dan pendengar, operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam, melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Safi juga mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga tentunya, di mana akan terus diupdate informasinya terkait dengan dari jenazah ataupun korban tenggelamnya KM Virgo ini ya, transportasi lapan di perairan Laut Jawa. Dan pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda juga di pagi menjelang siang hari ini ya. Karena sudah waktunya ini, saatnya Dinda berpisah bersama dengan pendengar. Insya Allah semoga semuanya sehat ini ya, dan selalu penuh syukur. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya ini, kita tunggu bersama dengan Umi Kalsum Jawa. Serta bersama kami di Pro 1 kali informasi dan inspirasi pendengar, kita dengarkan lagunya dari siapa nih ya, Demi Kamu dan Aku nih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk pendengar RRI. Hari ini weekend, kita bersama dalam siaran Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami akan berbagi beragam program tentunya untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekannya atau mungkin juga sedang menikmati pekerjaannya hari ini. Pagi tadi udah ngopi belum? Karena kalau misalnya Anda termasuk orang yang mendapatkan semangat melalui kopi dan juga atau bisa jadi Anda adalah penggemar kopi sejati yang tak terbantahkan, saya punya informasi terkait dengan kopi nih ya. Untuk Anda tentunya yang mungkin saja ingin mengetahui info menarik terkait kopi. Ngopi tiap hari, apa efeknya sih pada tekanan darah? Ayo, kita ke informasi sehat yang akan kami hadirkan. Bukan hanya informasi sehat saja, tapi beragam informasi yang pasti akan menghiasi kebersamaan kita pagi hari ini. Ini masih pagi gak sih? Enggak ya, ini udah siang ternyata. Kalau pagi itu jam 10 pagi ya, kalau udah jam 11 itu namanya 11 siang ya. Oke, Palu siang ini kami akan hadir dan mengantarkan lagu-lagu hiburan dan juga tentunya informasi untuk Anda.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, kopi merupakan salah satu minuman yang banyak dikonsumsi dalam keseharian karena kandungan kafein di dalamnya ini kerap dikaitkan dengan yang namanya berbagai respon tubuh, termasuk perubahan pada tekanan darah. Hal ini menjadi perhatian terutama bagi orang yang rutin minum kopi atau memiliki tekanan darah tinggi. Nah, lantas bagaimana sebenarnya pengaruh kopi terhadap tekanan darah? Kok bisa meningkatkan tekanan darah, ya kan? Dari kutipan laman Eating Well, ya, minum kopi ini bisa meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Dan contohnya nih ya, misalnya tekanan darah 120/80. Nah, itu bisa meningkat menjadi 134/93. Setelah minum kopi. Nah, karena kopi ini kan merupakan stimulan, jadi dalam waktu 30 menit hingga 2 jam kopi ini akan memasuki aliran darah, kemudian berinteraksi dengan hormon, kemudian reseptor otak dan juga neurotransmitter dan mempengaruhi pembuluh darah hingga meningkatkan detak jantung dan juga tekanan darah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh kopi pada tekanan? Kalau usia orang lebih muda mungkin mengalami peningkatan tekanan darah yang lebih signifikan. Nah, sumber kafein, kopi kan umumnya mengandung lebih banyak kafein ya daripada teh hitam atau teh hijau. Oke. Kemudian atau ocha ya orang bilang ya. Jenis dan metode penyeduhan kekuatan rasa bervariasi juga akan kita dapatkan. Tergantung sih ya jenis kopinya apa dulu nih dan gimana teknik penyeduhannya. Para barista-barista ini paham ya dengan konsep seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam kondisi hamil ngidam gitu pengen minum kopi, gimana? Ada batasan asupan kafeinnya 200 mg per hari. Jadi janin yang sedang berkembang ini tidak dapat metabolisme kafein sehingga kelebihan kafein tidaklah aman. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Tapi untuk siapa sih yang pengen minum kopi gitu terus harus sibuk-sibuk menakar lagi, enggak kan? Jadi mendingan selama proses kehamilan jangan minum kopi, sebaiknya ya, karena lebih amannya lah. Tapi kalau misalnya pengen minum kopi, mungkin harusnya berkonsultasi dulu kepada dokter. Jangan sampai kitanya nanti malah membuat kondisi kesehatan janin bermasalah. American Heart Association menyebutkan bahwa efek dari jangka panjang konsumsi kafein secara rutin terhadap tekanan darah masih belum pasti atau cenderung minimal. Namun, resiko terhadap jantung ini bisa meningkat pada konsumsi kafein dalam jumlah tinggi, terutama pada orang yang telah hipertensi berat atau yang sensitif terhadap kafein, sehingga tentunya baiknya nih kalau mau minum kopi jangan terlalu ini ya, apa sih namanya, jangan terlalu banyak ya. Sehari mungkin boleh sekali minum kopinya. Kalau ngopi-ngopi di kafe gimana nih? Mungkin bisa minta kopinya yang soft ya, less sugar kayak gitu, karena mereka kan bukan pakai gula apa ya, ada gula khusus gitu ya, dan kita nggak tahu apakah gulanya ini memang benar-benar aman atau seperti apa. Mungkin Anda bisa mencoba beberapa trik atau hack untuk mendapatkan kopi dengan rasa manis tapi nggak pakai gula tambahan gitu ya. Pernah dengar stevia? Nah, itu mungkin boleh tuh ya. Karena sekarang juga lagi tren tuh penggunaan pemanis stevia. Pemanis yang sehat tentunya. Jadi aman lah buat kondisi tubuh kita.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini juga kami akan melengkapi informasi yang bisa Anda nikmati tentunya melalui siaran RRI Pro 1 dengan ragam informasi buletin berita olahraga. Dan nantinya Anda juga akan kami ajak untuk menikmati suasana siang ditemani lagu-lagu nostalgia melalui program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tetaplah memilih Pro 1.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya telah memasuki waktu pelaksanaan sholat zuhur.
1: Pro Satu

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
4: Di pensieri
5: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
4: 25 menit ha fatto veramente bene.
3: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
6: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
5: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
3: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
7: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
8: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
7: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
2: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda suka.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

Pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Prosotera Ripalu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang, apa kabar weekend Anda di hari ini, hari Sabtu? Yuhu, bersinar ya wajah saya. Kalau tadi wajah saya dalam kegelapan ya. Kenapa gelap? Iya, gak apa-apa. Apa sih namanya? Lebih menyesuaikan dengan keadaannya sekarang ya, karena masih lampu padam ya, kadang padam, kadang menyala gitu ya. Tapi ada secerca harapan, semalam hujan ya, kita berharap dalam kondisi seperti ini semuanya bisa kembali normal, cuaca normal, listrik normal, semuanya normal, termasuk juga keuangan kita normal ya. Apa kabar untuk Anda siang hari ini yang sudah bersama dengan Pro 1 dan yang sudah di live TikTok kita? Selamat siang semuanya, apa kabar ya untuk Anda? Kayak mau konser ya saya seperti itu. Oke, siang hari ini saya akan menemani Anda dalam program Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Ada yang sudah siap dengan lagu-lagu favoritnya? Silahkan langsung saja bergabung di 0811456039. Siapa cepat, dia jadi penelpon pertama saya. Emang kayak gitu ya? Sudah banyak nih yang mencoba untuk bergabung. Kita coba menyapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Pak Beni.
1: Pastela pasti ke Tembang Lama.
0: Iya, pasti.
1: Dengan Pak Beni di Mamboro.
0: Baik, silakan Pak Beni.
1: Saya minta lagu anu Mbak Umi. Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang.
1: Iya.
0: Oke. Layu sebelum siap, berkembang. Umi. Alhamdulillah sehat Bapak.
1: Alhamdulillah. Cuma saya ini mungkin anu, flu lagi batuk ini.
0: Oh iya, lagi musim. Operator saya iya. Juga lagi flu, ya kan Pak Ed?
1: Oh iya, iya.
0: Iya, lagi musim nih Pak. Jadi iya. Jaga kesehatan ya.
1: Iya. Ya, makasih Mbak Umi.
0: Sama-sama Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni di Mamboro ya, Pak Beni di Mamboro request lagunya Layu sebelum berkembang ya. Next kita ke penelpon lagi di 0811. Halo Pastela. Iya, halo. Suaranya terdengar di sana kah atau tidak? Kalau tidak terdengar di sana, tolong saya diberikan kode-kode Morse ya. Oke. Sekiranya ya. Baik, di siang hari ini. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru terdengar suaranya. Tadi nggak terdengar suaranya. Iya,
1: Pak Rian. Dengan Rian di Taipa, Pastela.
0: Oke, Pak Rian di Taipa. Tetanggaan apa Pak Ali ya?
1: Iya.
0: Oh iya, Pak Ali di Taipa. Ini Pak Rian di Taipa juga ya. Oke, mau request lagunya siapa?
1: Irfan Jonas, Selimut Rindu.
0: Irfan Jonah, judulnya Selimut
1: Rindu.
0: Selimut Rindu ya. Iya, oke deh. Sama-sama Bapak ya. Sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Kita lanjut lagi di Pastela siang hari ini. Setelah ada Layu sebelum berkembang yang di request ya oleh pendengar kita. Lanjut mau kemana kita Pak Ed? Kita mau di sini saja, jangan kemana-mana. Nafane Eo ya. Dan juga kayaknya sekarang lagi ngirit-ngirit ya buat mau keluar kemana gitu ya, karena kondisi antrian BBM masih terlihat, sehingga ya kalau misalnya nggak terlalu perlu-perlu banget gitu ya, nggak usah keluar, di rumah saja. Selain BBM kita yang aman, dompet kita juga aman ya kan. Kalau di luar banyak sekali godaan-godaan ya kan, kalau nggak dibeli juga sayang ya, udah lewat juga di depan mata kita. Tapi kalau di rumah ya udah diam-diam aja ya. Siapa bilang di rumah diem terus gak mendatangkan keboncosan? Datang juga ya, dikit-dikit selamat siang COD. Nah itu juga kan bagian ya. Diam-diam tapi di rumah aja, saya pengen di rumah aja. Iya, di rumah aja gak jajan, tapi COD-nya jajan. Aduh, gimana itu ya, jalan ya. Oke, ada Pak Beni, kemudian Pak Rian ya. Selimut Rindu, lagu ini juga kan disenangi ya sama pendengar kita di Mamboro, Pak Beni. Jangan-jangan temennya nih ya. Satu selera maksudnya. Kita mau ke penelpon lagi, pemirsa TikTok dan juga pendengar kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Iya. Pasti Anda tiket.
0: Mantap. Dengan siapa ini, di mana?
2: Gafri dari Lero.
0: Oke, Pak Gafri di Lero. Namanya Komio tidak muncul. Ah. Biasanya muncul. Di program barangkali ya.
2: Telepon juga nah.
0: Oke, Pak Gafri di Lero. Bagaimana siang hari ini?
2: Ini insyaallah ini mudah-mudahan diberkahi ini, mendung-mendung ini.
0: Amin. Insya Allah hujannya ya, seperti semalam amin. Ya.
2: Amin.
0: Oke, mau request lagunya siapa ini, Pak Gafri?
2: Ya, saya mau request lagunya The Mercy.
0: The Mercy yang mana?
2: Ya, pergi tanpa berita.
0: Pergi tanpa
2: berita.
0: Berita ya. Oke, ya. Siap.
2: Terima kasih hari ini.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Jangan salah fokus kalau misalnya ada yang bilang Mbak Marini, Mbak Dinda, ya kan Mbak Rina. Jangan salah paham dan jangan salah fokus ya. Asal jangan dia bilang terima kasih Pak Joko atau Mas Joko. Waduh, saya terkejut ya akan hal itu. Suara saya kok disama-samain kayak Pak Joko, gak mungkin kan. Kalau misalnya Rina atau Adinda atau misalnya Mbak Maria ya, atau Marini ya, itu oke, okay, it's okay, it's okay. Masih satu kodrat ya. Kalau sama Pak Joko beda lagi itu ya. Kita lanjut mau ke penelpon. Halo, selamat siang.
3: Halo Mi.
0: Halo juga Ibu Hani.
3: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama.
3: Segar caranya ngomilih.
0: Aduh, saya harus seger-seger terus nih, Bu, biar yang dengar dan yang menonton tidak mengantuk ya.
3: Iya, betul
0: itu. Iya.
3: Hanya pendengar juga adalah ceria.
0: Harus ceria juga dong, karena saya sudah membawa aura-aura keceriaan ini ya. Iya, silakan.
3: Lagunya Lelo Drak ya.
0: Mm-mm.
3: Aku bukan pintu.
0: Aku bukan pintu. Lalu aku Bamba.
3: Aku Bamba.
0: Oke. Okay. Itu.
3: Terima kasih,
0: Mi. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah punya beberapa lagu ya. Nanti lagu-lagu tersebut kita akan putarkan dan juga sebentar saya akan membacakan siapa-siapa saja penonton-penonton untuk siang hari ini. Boleh dibantu-bantu tap-tap layar ya, di-share linknya untuk yang menonton siang hari ini. Kalau yang udah nonton boleh bantu share link ke teman-teman yang lain ya, biar gabung di Pastela. Karena penonton kita masih berapa nih? Aduh, 8.000. Saya pengen 10.000 ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan juga inspirasi Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Marcella pasti ada suka tembang lama. Kita kembali lagi, sudah beberapa lagu-lagu yang terputar di siang hari ini. Dan kami mohon maaf ya kalau misalnya siaran live TikTok kita kadang-kadang menghilang. Kayak gitu ya Pak Ed ya. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Itu bukan karena kita belum bayar iuran internet ya, bukan ya. Itu karena memang ada sedikit kendala mungkin dari TikToknya atau seperti apa gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya sepanjang kebersamaan kita semuanya lancar-lancar, it's okay. Karena kabarnya kemarin sekitar 20 menit ya, itu pasti hilang gitu ya, putus gitu ya, putus koneksi. Nah seperti itu, nanti mau dicari tahu deh kenapa ya bisa seperti itu, ada apa ya. Oke, kita lanjut ke penelpon yang masuk di siang hari ini. Ada Opa Kaslam yang ada di Kalukubula. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astagfirullah.
0: Iya, Pastela.
1: Aku nggak suka tembang lama.
0: Oke, silakan, Opa.
1: Lagunya Ermi Kulit. Judulnya Masih Mungkin, Kak.
0: Ermi Kulit, ya. Ermi Kulit. Oke, Masih Mungkin, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih banyak Mbak Umi.
0: Sama-sama Opa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih mungkinkah? Dari Opa Kaslam yang ada di Kalukubula. Oke, lanjut lagi kita ke penelpon yang bergabung di siang hari ini. Ada Bunda Rani. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pastilah, pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama.
2: Iya,
0: silahkan. Bunda mau rekasongnya siapa?
2: Lagunya Gublek.
0: God bless, yang mana?
2: Iya, Rumah Kita.
0: Rumah Kita, kalau rumah tetangga jangan ya.
2: Iya, terkecilnya Rumah Kita Mbak Umi.
0: Rumah Kita ya. Oke, iya. Ahmad
2: Makasih,
0: Albar.
2: Mbak Umi,
0: iya.
2: Selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rani yang sudah bergabung. Lanjut lagi kita ada Ibu Ani, halo. Iya, sabar yang nelpon ya. Kita ngasih dulu kepada pendengar kita yang sudah masuk. Halo. Halo. Iya, selamat siang, Pastela. Pasti ada suka tembang lama. Iya, betul sekali Ibu Ani. Silahkan. Banyak yang nelpon nih, jadi suara Ibu Ani gak terlalu terdengar jelas nih, tapi gak apa-apa. Halo. Oke, baik. Untuk yang menelpon ya, jika misalnya ada penelpon yang masuk, kalau misalnya pengen menelpon ke nomor kita, mungkin nunggu dulu sampai dengan penelpon yang sudah masuk ya, itu sudah connect. Kalau misalnya Anda juga nelpon, terus ada penelpon yang masuk juga ya, yang sudah kita on air kan, itu biasa terkendala. Nah itu kadang-kadang yang membuat telepon kita itu kadang-kadang kurang jelas didengar audionya ya. Jadi bukan karena ada apa, mungkin kok telepon saya nggak diterima sih, bukan. Karena memang jalurnya sedang padat-padatnya. Oke, jadi kami mohon maaf kalau misalnya teleponnya sedikit terkendala. Oke, ternyata Ibu Ani mengambil jalur untuk mengirimkan kami WhatsApp ya. Lagunya Kus Plus Kembali. Kembali ya. Oke, nanti kita putarkan. Ditunggu saja dengan manis lagunya. Jangan kemana-mana. Tetap di Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Saya mau baca TikTok. Saya mau baca chat dulu ya. Yang sudah masuk Pak Ed, kita program dulu ya. Oke. Ada siapa nih? Ada Rial ya, 24. Ada Sri Wahyuni. Hai. Ada Abad, kirain Abot bukan ya. Ada Charlotte, huhu, Oma, say hi ya. Assalamualaikum Pak Stella, selamat siang, mau request dong lagunya Cincin Kenangan. Oh, Sri Wahyuni ya, Cincin Kenangan. Cincin Kenangan punyanya siapa ya? Nur Afni Octavia ya, kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Nur Afni Octavia yang judulnya Cincin Kenangan. Saya coba cek dulu deh di filenya. Bener gak sih? Kalau misalnya salah, aduh gimana itu ya. Cincin Kenangan Nur, salah, Nur Afni Octavia. Oke, semangat beraktivitas untuk yang mungkin siang hari ini baru saja tiba di kantor ya. Saya sangat appreciate ya buat teman-teman yang dikala yang lainnya takut keluar siang-siang. Teman saya Mas Iwan dengan begitu gagahnya dia menembus ya panasnya matahari ini. Panas ya. Oke, gak apa-apa Mas, panasnya di dunia. Nanti insya Allah dengan keikhlasan dan ketulusannya, apalagi bekerja dengan padamu negeri, itu akan mendatangkan kemakmuran ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan ke lagu dulu kayaknya Pak Ed ya. Opa

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kembali lagi kita di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Oke, kalau tadi sudah ada lagu dari Nur Afni Octavia, Cincin Kenangan, yang di request by TikTok, kita mau spill-spill lagi ya. Mau baca-baca komen-komen lagi, chat-chat lagi yang sudah masuk di TikTok kita. Pak Ed, coba di cek lagi. Putus lagi ya tadi ya. Oh iya, mohon maaf ya kalau yang sudah mengirimkan WA atau pesannya tadi di chat ya, TikTok ya, mohon maaf ya. Oh, mungkin kita beralih dulu deh ke line telepon aja ya. Iya, kami mohon maaf, tadinya udah lumayan loh ya. Ini kok kembali ke pengaturan awal nih penontonnya, gak apa-apa. Saya menyapa dulu untuk Pak Syarif ya. Terima kasih Pak Syarif di TikTok untuk siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Anda suka tembang lama. Silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Lagu dari Lydia Natalia yang judulnya Senandung Biru.
0: Senandung Biru. Oke, iya. Saya coba cari ya Senandung Birunya. Iya. Semoga ketemu, nggak jadi abu-abu dia ya.
1: Iya, nggak jadi hitam juga, nanti gawat kalau hitam.
0: Oke, Senandung Biru. Ma. Iya.
1: Cinta, amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Oke, Pak Anwar di Panglima Polem, penelpon terakhir nih kayaknya ya. Halo.
2: Ya, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti ada suka tembang lama. Iya.
2: Dengar lagunya Black Sweet.
0: Black Sweet yang mana tuh?
2: Nostalgia di bangku remaja.
0: Nostalgia di bangku remaja.
2: Oke, okay.
0: Sama-sama.
2: Kota Palu.
0: Iya, baik. Oke, iya.
2: Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Anwar. Nostalgia di bangku sekolah di bangku. Oke, iya tadi di request ya. Kalau yang lagunya belum terputar sabar ya. Insya Allah semuanya dapat kebagian. Oke, iya karena kan banyak yang ini juga ya yang sudah menelpon. Kalau misalnya, oh ya tadi saya udah ngirim pesan nih di WA, sabar. Pokoknya semuanya sabar. Orang sabar tuh rezekinya luas beneran ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di siang hari ini. Mungkin saya harus mengakhiri kebersamaan kita di program Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Ada beberapa lagu yang belum terputar. Tadi nostalgia lama, nostalgia apa tuh tadi ya? Pokoknya yang dipesan oleh Pak Anwar lah ya. Tadi juga lagu dari Kus Plus ya, belum terputar. Judulnya Kembali. Oke. Kita masih nyari-nyari dulu nih kembalinya. Kembali kemana nih? Kembali ke laptop atau kembali kemana nih? Masih berusaha untuk bisa memenuhi semua permintaan dari pendengar kita ya. Semoga semuanya terhibur di siang hari ini. Kalau ada yang masih penasaran nih lagunya belum terputar atau misalnya mau bergabung tapi kok susah ya masuknya di Pro 1, nggak susah kok ya, semuanya bisa masuk ya. Yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung di Pastela, pasti Anda suka tembang lama, caranya gampang ya. Kalau misalnya sulit masuk di line telepon kita, ada jalur WhatsApp ya, seperti itu. Pasti nyari-nyari juga nih lagunya ya, Kembali. Semoga dia kembali ya. Oke, mau ini deh, apa namanya, mau ke lagu dari Kus Plus ya. Ini bagian dari lagu yang akan saya hadirkan di akhir kebersamaan kita untuk siang hari ini melalui program Pastela. Ibu Ani, terima kasih ya sudah mengingatkan.

0: hadirkan untuk Anda siang hari ini berita buletin daerah, diawali tentunya informasi memasuki 48 tahun Kota Palu, sebuah pihak diharapkan dapat ikut mendukung upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Palu kota yang nyaman dan juga aman. Berikut laporan selengkapnya Nita Surbakti.
1: Terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
2: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada Moving in Action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu ya dengan semua kekurangan yang kita punyai. Ya, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
1: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
3: Info Pro 1.
0: RSUD Adutapura Palu menggelar operasi celah bibir dan juga langit-langit gratis bagi masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
4: Sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, RSUD Adutapura Palu menghadirkan layanan operasi gratis bagi pasien celah bibir dan langit-langit. Direktur RSUD Adutapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian sekaligus hadiah pemerintah daerah kepada masyarakat dalam momentum hari ulang tahun Kota Palu. Menurutnya, layanan kesehatan lain di RSUD Adutapura sebenarnya telah dapat diberikan secara rutin melalui poliklinik. Namun operasi celah bibir dan langit-langit memerlukan tenaga spesialis tertentu yang belum tersedia secara rutin di Sulawesi Tengah. Karena itu, kehadiran tenaga subspesialis dari RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang dalam kegiatan ini menjadi kesempatan khusus bagi masyarakat untuk memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
5: Ini saling membantu tentu yang operator utamanya yang dari Saiful Anwar Malang tadi. Di seremoni kita melihat dokter-dokter bedah kami, ada anestesi kami, itu semua turut membantu dan juga nakes kami. Karena kalau untuk layanan-layanan yang lain itu kan kita punya di Sulawesi Tengah. Jadi kita bisa melakukan dalam poliklinik setiap harinya, itu bisa terlayani. Tetapi untuk operasi ini dengan subspesialis yang kita datangkan ini membuat momen yang indah untuk Kota Palu.
4: Lebih lanjut, Dr. Maria Rosa Dalimarupa menjelaskan, operasi gratis tersebut menjadi momen yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Palu, khususnya pasien yang membutuhkan tindakan rekonstruksi celah bibir dan langit-langit. Menurutnya, melalui kolaborasi dengan tenaga subspesialis yang didatangkan ke RSUD Adutapura, masyarakat tidak perlu lagi keluar daerah untuk mendapatkan layanan operasi tersebut. Ia berharap layanan gratis yang dihadirkan dalam rangka hari ulang tahun ke-48 Kota Palu dapat menjadi hadiah yang bermanfaat sekaligus memberikan kesempatan kepada para pasien untuk menjalani aktivitas dan kehidupan secara lebih baik.
3: Info Pro 1.
0: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh kabupaten kota. Iketut Wiranata melaporkan.
6: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang terdapat di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan KDMP dalam melakukan fungsi pelayanan ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, rakor dan evaluasi difokuskan pada verifikasi dan validasi pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang telah mencapai 100%.
7: Yang menjadi fokus adalah kita mau melihat data verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan dengan batas tanggal 25. Kita mau lihat sudah sampai berapa persen progresnya. Karena ini perintah dari Kementerian Koperasi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap gerai koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibangun mencapai 100%. Nah, itulah yang mau kita cek. Sudah dikasih checklistnya satu persatu, apakah semua sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi, nanti kesimpulannya siap beroperasi atau mungkin siap beroperasi dengan catatan. Dan yang terakhir adalah belum siap beroperasi.
6: Kadis Koperasi UKM Sulawesi Tengah menjelaskan, hingga saat ini terdapat 1.981 unit KDMP telah terbentuk di Sulawesi Tengah. Dari jumlah tersebut, 270 unit progres pembangunannya telah mencapai 100%, sedangkan 210 unit telah melalui tahapan verifikasi dan validasi. Sementara sisanya masih dalam tahapan pencarian lokasi lahan dan pembangunan.
3: Info Pro 1.
0: Tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, pemerintah Kota Palu susun kajian risiko bencana terbaru, serta berencana membangun tugu penanda jalur sesar Palu Koro. Selengkapnya, Miftahul Janda melaporkan.
8: Pemerintah Kota Palu terus berupaya memperkuat mitigasi bencana di daerah. Saat ini pemerintah tengah menyusun kajian risiko bencana atau KRB terbaru yang disesuaikan dengan peta rawan bencana terkini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Fresli Tampubolon, menuturkan bahwa kajian tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Kota Palu berbasis mitigasi bencana. Ditambahkan, secara fisik, berbagai upaya mitigasi telah direalisasikan seperti penguatan early warning system, rambu petunjuk evakuasi, hingga pembangunan elevated road atau jalan layang untuk meredam kecepatan ombak sampai ke daratan. Khusus tahun ini, pemerintah Kota Palu berencana untuk membuat tugu penanda jalur sesar Palu Koro. Fresli berharap kehadiran tugu ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana.
9: Rencana kami akan melaksanakan pembuatan tanda jalur sesar Palu Koro. Nah, di sana kami akan buat tugu-tugu jalur sesar itu walaupun masih terbatas ya. Karena jalur sesar kita itu ada kurang lebih 5 km dari Taman Ria ya, pantai Taman Ria sampai Pengawu belakang perbatasan dengan Sigi. Nah, di titik-titik itu nanti sesungguhnya bagus kita buat tugu-tugu sesar gitu.
8: Selain mitigasi fisik, pemerintah Kota Palu juga memperkuat mitigasi non-struktural dengan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mengenal potensi bencana. Selain itu, pembentukan komunitas peduli bencana seperti Kelurahan Tangguh Bencana juga terus digalakkan untuk melatih kesiapsiagaan warga, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung keselamatan yang dapat digunakan dan dirawat bersama oleh masyarakat.
3: Info Pro 1.
0: Kota Palu dinilai menunjukkan kemajuan dari aspek penanganan kebersihan dan juga penataan kota. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
10: Pengamat kebijakan publik Universitas Tadulako Palu, Irwan Waris, menilai kebijakan pemerintah kota dalam penanganan sampah masih cenderung bertumpu pada peran petugas kebersihan. Sementara itu, partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah dari sumbernya dinilai belum maksimal. Kondisi ini menyebabkan volume sampah yang dibuang ke tempat proses proses akhir masih cukup tinggi, padahal pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, pemerintah kota didorong memperkuat edukasi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pemanfaatan kembali sampah dari tingkat rumah tangga.
11: Yang berjibaku habis-habisan soal sampah ini, pemerintah kota belum terlalu mengajak masyarakat. Yang saya maksud, hulu sampah ini mesti diperbaiki. Siapa hulunya? Masyarakat. Budaya pengelolaan sampah itu harus masyarakat diedukasi.
10: Irwan Waris menambahkan, keterlibatan masyarakat akan semakin memperkuat kebijakan penataan kota, sekaligus mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat akhir. Dengan keterlibatan warga yang lebih maksimal, kebersihan Kota Palu diharapkan tidak hanya bergantung pada petugas kebersihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Susantia Kataba melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Pemerintah Kota Palu memulai pelaksanaan night market di Jalan Muhammad Yamin, Kota Palu atau sekitar area lapangan Fatu Lemo. Kegiatan dengan konsep Car Free Night tersebut kembali dihadirkan mulai 25 sampai dengan 30 September 2026. Sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid menjelaskan kegiatan Car Free Night merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk membuka sprint baru bagi UMKM agar terus tumbuh dan berkreasi dengan lebih baik. Dalam kegiatan tersebut juga sekitar 200 pelaku UMKM turut berpartisipasi. Dan Wali Kota meminta jumlah tersebut terus ditingkatkan hingga ke kawasan Fatu Lemo, dan pelaku usaha juga masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan lingkungan di kawasan kegiatan serta saling mengingatkan agar lingkungan tetap bersih dan juga tertata. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sekolah Dasar Impres 3 Biro Buli Selatan Kota Palu terus mengembangkan pembelajaran berbasis digital setelah ditetapkan sebagai sekolah kandidat rujukan Google Indonesia. Iksan Setiadi.
12: Impres 3 Biro Buli Selatan Kota Palu terus memperkuat transformasi digital di lingkungan sekolah melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Upaya tersebut mengantarkan sekolah ini menjadi sekolah kandidat rujukan Google Indonesia setelah melalui proses seleksi dan pendampingan sejak tahun 2025. Kepala SD Impres 3 Biro Buli Selatan, Arham, mengatakan proses tersebut diawali dengan keikutsertaan sekolah dalam seleksi yang diikuti 34 sekolah tingkat SD dan SMP. Setelah dinyatakan lolos, pihaknya mengikuti pendampingan dan pelatihan yang difasilitasi melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Sulawesi Tengah. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi kepala sekolah dan guru melalui pembentukan tim digitalisasi yang bertugas mengembangkan inovasi serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
13: Dari hasil seleksi inilah kami mendapat pendampingan langsung dari sekolah rujukan Google Nasional. Kami mengikuti pelatihannya di BPMP Sulteng, terus yang dibuka langsung oleh Bapak Kades.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pembelajaran digital, SD Impres 3 Biro Buli Selatan memperoleh bantuan 45 unit Chromebook dan papan interaktif digital atau PID. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus meningkatkan kemampuan digital guru dan siswa. Sementara itu, Ketua Tim Digitalisasi SD Impres 3 Biro Buli Selatan, Andris, mengatakan selain pembelajaran, pemanfaatan teknologi terus diterapkan dalam administrasi sekolah.
14: Chromebook, PID itu tidak hanya jadi barang pajangan di sekolah, Pak. Jadi ada manfaatnya. Jadi semuanya kita pakai. Kemudian kita mulai beralih ke pembelajaran berbasis digital. Karena kan kita sudah dinyatakan sebagai kandidat sekolah rujukan Google, otomatis kita harus naik level. Nah, makanya kita mulai beradaptasi dengan pembelajaran digital. Jadi di setiap kelas kita sudah mulai aplikasikan pembelajaran digital di setiap kelas.
12: Andris menambahkan penerapan pembelajaran digital juga mendorong kolaborasi antara guru dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Pengalaman guru senior dipadukan dengan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan inovasi pembelajaran. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital juga menjadi dorongan bagi sekolah untuk terus mengembangkan program tersebut. Kedepan pemanfaatan teknologi diharapkan semakin terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar maupun administrasi sekolah.
3: Info Pro 1.
0: Berita penutup kita siang ini, peran dan dukungan semua pihak menjadi penentu tercapainya langkah pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan dini.
15: Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk mencegah pernikahan dini. Salah satu tokoh masyarakat Desa Padang Tumbuo, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una, Ridwan mengaku mendukung penuh pencegahan pernikahan anak di bawah umur melalui berbagai cara, seperti memberikan edukasi dan pencerahan mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya mentaati hukum yang berlaku, serta peran aktif dalam pendampingan dan bimbingan bagi remaja.
16: Dengan kegiatan penguatan pendampingan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perkembangan anak ini, kami akan mensosialisasikan bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang terlibat dalam pemangku jabatan yang ada di desa untuk terus mensosialisasikan agar supaya tidak ada lagi pernikahan anak di bawah usia.
15: Pencegahan pernikahan anak di bawah umur harus direspon oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membangun kesadaran dan mengupayakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Menurut Ridwan, peran semua pihak menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan nasihat agama untuk meminimalkan pernikahan usia dini. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Tidak terasa tentunya perjalanan kita dalam Palu siang sudah hampir mendekati akhir. Dan juga perlu kami sampaikan, mengingatkan untuk Anda khususnya kaum muslimin wal muslimat, di mana pada pukul 14.55 kita akan memasuki waktu asar untuk wilayah kota Palu kita. Dan tentunya untuk Anda yang masih terus bersama dengan Pro 1, kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri kebersamaan untuk menemani Anda dalam Palu siang. Nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maria Makulata, untuk menemani Anda di Palu sore sampai dengan malam hari nanti. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda semua. Happy weekend.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 RRI Palu, pendengar, apa kabar? Selamat sore untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Palu sore ini tentunya akan hadir dengan berbagai program yang bisa Anda ikuti di Green Radio kali ini, pendengar. Oh iya, pernahkah kita menyadari bahwa sisa makanan di piring itu ternyata bukan sekedar soal makanan yang tidak habis? Nah, tahukah Anda pendengar bahwa nasi yang tersisa, sayur yang dibuang, lauk yang tidak disentuh, atau makanan yang membusuk di kulkas, semuanya akhirnya menjadi sampah. Dan kita sering menganggapnya sepele ya, cuma sedikit atau sudah kenyang. Padahal di balik sepiring makanan ada proses yang panjang. Ada petani, air, tanah, energi, tenaga manusia, hingga proses distribusi sebelum makanan itu sampai ke meja kita. Nah, ketika makanan terbuang, bukan hanya makanannya yang sia-sia, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut juga ikut terbuang. Persoalan sampah makanan bahkan sering dimulai sebelum makanan berada di piring ya. Kita membeli terlalu banyak, tergoda promo, memesan makanan melebihi kebutuhan, atau menyimpan bahan makanan tanpa perencanaan. Akhirnya kulkas penuh, tetapi sebagian makanan justru terlupakan dan berakhir di tempat sampah. Nah, karena itu mengurangi sampah makanan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya. Belanja sesuai kebutuhan, kemudian ambil makanan secukupnya, simpan makanan dengan baik, dan manfaatkan makanan yang masih layak. Nah, nasi sisa itu bisa diolah kembali. Sayuran yang masih baik bisa menjadi tumisan, atau sup buah yang terlalu matang mungkin ini bisa dimanfaatkan juga menjadi olahan lain. Tentu makanan yang sudah tidak aman dikonsumsi ini jangan dipaksakan. Yang penting adalah mengurangi makanan yang sebenarnya masih dimanfaatkan tetapi terlanjur dibuang, seperti itu ya. Dan kita juga perlu melihat persoalan ini dari sisi gaya hidup nih, pendengar ya. Hari ini mendapatkan makanan sangat mudah, tinggal buka aplikasi, pilih menu, bayar, dan makanan datang. Nah, kemudian ini tentu membantu, tetapi jangan sampai membuat kita semakin mudah membeli dan semakin mudah juga untuk membuangnya ya. Ini sekali lagi perlu menjadi perhatian kita bersama.

Musim kemarau. Cuaca panas dan berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih menurun di sejumlah wilayah. Air yang kita hemat hari ini dapat menjadi sumber kehidupan untuk hari esok. Untuk itu, mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan. Pastikan keran tertutup setelah digunakan dan hindari membiarkan air terbuang percuma. Selain menghemat air, mari kita jaga lingkungan selama musim kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Ayo, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hemat air, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan untuk menghadapi musim kemarau dengan bijak. Karena menjaga air dan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.

Tahukah Anda, saat membeli produk UMKM lokal, Anda tidak hanya mendapatkan produk berkualitas, tetapi juga turut membantu menggerakkan perekonomian daerah. Setiap makanan, kerajinan, hingga produk kreatif hasil karya pelaku UMKM merupakan wujud semangat dan kerja keras anak bangsa. Dengan memilih produk lokal, kita ikut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari cintai dan banggakan produk buatan Indonesia. Belanja produk UMKM, gunakan produk lokal, dan jadilah bagian dari kemajuan ekonomi daerah. UMKM kuat, ekonomi rakyat meningkat. Ayo, dukung dan banggakan produk UMKM lokal.

Masih di Green Radio pendengar sore ini, kita juga perlu melihat persoalan terkait dengan sisa makanan atau sampah makanan begitu ya. Nah, tentunya hari ini mendapatkan makanan sangat mudah, tinggal buka aplikasi, pilih menu, bayar, dan makanan datang. Nah, kemudian ini tentu membantu, tetapi jangan sampai membuat kita semakin mudah membeli dan semakin mudah untuk membuang. Begitu juga dengan promo ya, jadi membeli lebih banyak karena harga lebih murah, bukan penghematan jika sebagian akhirnya menjadi sampah. Di rumah, kebiasaan ini juga penting diajarkan kepada keluarga, anak-anak nih terutama, bukan dengan memaksa mereka menghabiskan makanan ketika sudah kenyang, tetapi dengan mengajarkan mengambil sesuai kebutuhan dan menghargai makanan. Ini biasa terjadi ya, menyuruh anak ayo segera dihabiskan padahal sudah kenyang nih. Karena anak belajar bukan hanya dari nasihat tetapi juga dari kebiasaan yang mereka lihat setiap hari. Jadi sampah makanan juga berkaitan dengan lingkungan pendengar. Ketika sisa makanan bercampur dengan sampah lainnya dan tidak dikelola dengan baik, persoalannya tidak berhenti di tempat sampah. Bisa muncul bau, kemudian mengundang hewan atau serangga dan menambah beban pengelolaan sampah. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga mengapa sampah itu harus muncul sejak awal. Inilah yang perlu kita ubah ya. Mengurangi sampah bukan hanya soal bagaimana membuangnya, tetapi bagaimana mencegahnya sejak dari sumber. Mulai dari dapur, dari kulkas, mulai dari meja makan. Jadi sebelum mengambil makanan, ada pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri nih. Apakah saya benar-benar akan menghabiskan ini? Dan sebelum membeli, tanyakan apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Dan sebelum membuang, apakah makanan ini masih bisa dimanfaatkan? Nah, itu adalah contoh pertanyaan sederhana tetapi bisa membentuk kebiasaan baru. Dan baik pendengar, sekali lagi, menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan langkah yang besar ya. Kadang dimulai dari keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Masih bersama Pro 1 sore ini pendengar, nanti pada pukul 17 kita akan mengikuti Gemah Saripati Maju. Dan baik di Girin Radio kali ini, dimana tadi saya sudah memberikan juga sejumlah informasinya untuk Anda, bagaimana menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan langkah besar, kadang dimulai dari keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi ambil secukupnya, beli sesuai kebutuhan, dan manfaatkan yang masih layak, kurangi yang terbuang. Karena satu piring makanan yang terbuang mungkin terlihat kecil pendengar, tetapi jika terjadi setiap hari dan dilakukan oleh banyak orang, dampaknya menjadi besar. Jadi mari kita menghargai makanan bukan hanya karena ia mengenyangkan, tetapi juga karena ada sumber daya dan proses panjang di baliknya. Sebab menjaga bumi bisa dimulai dari tempat yang sangat sederhana. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar di sore ini dalam Green Radio kali ini. Kita akan jumpa lagi nanti di hari Sabtu depan ya. Kita akan lanjutkan untuk kebersamaan kita masih di Palu sore ini.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
2: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
3: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
2: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
4: Selamat sore, Rico.
0: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua, khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah, dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
6: Saya berharap bahwa Nah, dengan tema moving in action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada moving in action. Kalau hari ini ditanya, ya seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu, ya, dengan semua kekurangan yang kita punyai. Ya, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
5: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore, rekan Tito.
7: Selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Terima kasih informasi untuk Gemas Hari Pati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
8: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tujuna Unas mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Tujuna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tujuna Unas Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkat nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
8: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Saya Tito Lasangoli bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore, rekan Dwi.
10: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
10: Baik, informasi dari RRI Makassar. Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa Wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
12: Telah berkuat ingkrafan hewes atau berkekuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkrah, begitu namanya PLT.
13: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
12: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
11: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
10: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore rekan Mega Pika.
14: Baik, selamat sore rekan Riko.
0: Silakan untuk informasinya.
14: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
15: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
16: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasvanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasvanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
15: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini karena hari ini memburuk. Beda flu yang umumnya kadang pilek dulu, besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepakit, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan, hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
16: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Riko. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Tolitoli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
17: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
17: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
18: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Aljabar. Pendiri Fit Club Aljabar, Ahmad Lamo, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan, komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
19: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Kira itu sih olahraga.
18: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat. Yang terpenting melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
19: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib. Misalkan ada olahraga dalam suatu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Begitu yang jelas jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
18: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Aljabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
17: Ya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahyuni Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore rekan Siti.
20: Ya, selamat sore.
0: Silakan untuk informasinya.
20: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Bau-Bau semarakan UNE anniversary ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
21: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Bau-Bau ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
22: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wis Jayanti Kota Bau-Bau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wis Jayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan 3 kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk tingkat TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wis Jayanti.
21: Hari ini ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK. Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Okay. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta. Okay. Dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
2: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan hari jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar Kota Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
6: Selamat sore Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
23: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
24: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
23: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih Victor Gustav Manopo menyebut, fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
25: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya 25 ribu per kilo, saat ini telah meningkat menjadi 45 ribu per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti akan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
23: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arviani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur,

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati, padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Kita akan mendengarkan program Sandiwara Radio, drama radio kali ini dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi dari RRI Ranai. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
2: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh harus itu Kak Joya, nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau Manisem ini jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai, sedap kan?
1: Hmm, sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya, gak baik itu.
3: Aduh, dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sampaikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nak doa akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ini Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu. Senang sekali rasanya kita bisa kembali jumpa di malam ini dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Ruang Inspirasi yang menghadirkan kisah, ide dan kemudian karya dari berbagai komunitas di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Dan pendengar, malam ini kita akan mengenal lebih dekat dengan sebuah komunitas kreatif yang memiliki visi besar dalam membangun identitas visual Kota Palu melalui desain. Jadi mereka adalah Mubdi Kolektif, sebuah komunitas desain yang menjadi wadah bagi para desainer muda untuk berkarya, berkolaborasi dan menghadirkan solusi kreatif bagi masyarakat. Dan pendengar, desain bukan lagi sekedar soal membuat sesuatu terlihat menarik begitu ya. Di era sekarang desain itu telah menjadi sebuah bahasa komunikasi, alat promosi, bahkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif. Dari sebuah logo, poster, kemudian ilustrasi hingga identitas sebuah merek, itu semuanya lahir dari proses berpikir kreatif yang memberi nilai tambah. Nah, baik, malam ini pendengar, kita akan mengupas bagaimana perjalanan dari teman-teman Mubdi Kolektif ini, tantangan yang dihadapi komunitas desain di Kota Palu hingga peluang industri kreatif yang semakin terbuka lebar ya bagi generasi muda. Saya langsung saja menyapa nih di studio saat ini sudah hadir ada Amal selaku founder Mubdi Kolektif. Halo Amal.
1: Ya, hai.
0: Gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat. Terima kasih ya sudah datang di RRI Palu sebagai founder dari Mubdi Kolektif. Dan kemudian di samping Amal ada Iqbal sebagai co-founder juga ini. Halo Iqbal.
2: Halo semua.
0: Iya, selamat datang ya.
2: Iya.
0: Sepertinya tidak asing kan kalau di RRI Palu ya.
2: Benar sekali.
0: Kemarin sempat di RRI juga kan? Berapa
2: iya,
0: lama itu ya?
2: Saya kemarin sempat magang di RRI, tepatnya di TMB.
0: Di TMB ya?
2: Iya benar.
0: Oh berarti sama Juan dan juga sama...
2: Iya, sama Kak Juan sama Kak Udun.
0: Iya, Kak Udun ya. Padahal namanya Ronald loh panggilannya. Dan baik, bersama saya Maria untuk malam hari ini pendengar. Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di sini ya melalui live YouTube kami ya, kemudian juga melalui RRI Digital juga yang sedang mendengarkan kami di 90,8 FM. Dan Anda juga nanti bisa berbincang langsung, bisa boleh bertanya lah ya dengan kedua narasumber saya di Mubdi Kolektif ini, ada Amal dan juga ada Iqbal, melalui 0811 1450309. Oke, baiklah. Sambil menunggu Anda nih ya yang sudah menyaksikan juga melalui live YouTube ya untuk malam hari ini, kita mau tanya-tanya dulu nih untuk teman-teman dari Mubdi Kolektif, seperti apa perjalanan dari Mubdi Kolektif ini ya mengawali perbincangan kita ini. Boleh dong diceritakan perjalanan dari Mubdi ini, sebenarnya Mubdi Kolektif itu apa gitu ya. Yes. Mungkin masih di luar sana masih banyak yang apa sih ini gitu kan ya. Oke, boleh founder boleh dijelaskan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin sedikit saya bercerita tentang Mubdi Kolektif. Ini kami dirikannya sebenarnya belum lama kak.
0: Oh,
1: itu
0: begitu.
1: Kami dirikan ya kurang lebih di akhir bulan 5.
0: Baru sekali.
1: Jadi sebelum saya mendirikan ini, saya ada buka layanan jasa itu Mubdi Art. Itu bentuk desain dan ada juga percetakan, biar studio namanya. Dan ada juga satu yang belum lama juga saya buka itu Mubdi Koje. Dan produknya itu kaos yang saya pakai.
0: Oh begitu ya. Oh, dari setelah, apa itu? Sulawesi Tengah?
1: Sulawesi Tengah.
0: Oh,
1: jadi mantap. Itu kalau itu akan mengangkat ciri khas Sulawesi Tengah sendiri. Nah, Mubdi Koje Kolektif ini kami dirikan. Sebenarnya ada satu keresahan saya pribadi itu. Apalagi namanya itu kami sebagai desainer grafis tidak selamanya itu kadang mendapatkan klien. Jadi berkaca dari pengalaman buka di art, Mubdi Studio dan sebagainya, itu ya muncullah kerasaan, aduh kayaknya ini mungkin bukan cuma saya merasakan ini. Jadi saya berinisiatif dan saya ajaklah si Kak Iqbal ini, bagaimana kalau kita buat komunitas desain khususnya di Kota Palu, yang dimana tujuannya kita dirikan ini sebagai wadah tempat belajar Dan fokus utamanya sebenarnya di ini kita bakal memberikan bagaimana caranya itu kalau dari kemampuan desain ini, oh inilah sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan atau bisa berdaya dari kemampuan desain itu sendiri. Itu sebenarnya ya visi utamanya.
0: Baik.
1: Sehingga kita dirikan di kolektif ini
0: dengan usia yang masih sangat muda. Bulan Mei, kemudian ini bulan Juni, Juli, Agustus, baru 3 bulan ya, lah ya.
1: Akhir Mei, kalaupun bisa dikatakan di awal bulan 6 lah. Pengikut juga di Instagram itu belum sampai 20.
0: Belum sampai 20?
1: Iya, betul. Jadi waktu berarti, di di DM, luar biasa nih, sudah di notice move di kolektif, padahal masih sangat muda sekali istilahnya, masih bayi.
0: Gak apa-apa, artinya di sini juga kalian bisa mempromosikan begitu ya, move di kolektif ini tentunya bisa bersaing juga di dunia usaha kayaknya ini ya.
1: Iya.
0: Jadi ini sebenarnya bisa masuk di UMKM juga begitu kan ya?
1: Bisa. Sebenarnya yang masuk itu apalagi namanya? Ya, namanya sebelumnya saya buat ya, Mubiar itu kan jasa desain sama ada layanan cetak juga beberapa. Nah, itu sudah masuk di apa namanya? Untuk UMKM lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi kami buat terakhir untuk komunitasnya. Jadi berdasarkan pengalaman itu kayaknya kita buka komunitas untuk berbagi pengalaman dan kita sharing lah istilahnya. Oh, misalnya apa-apa saja bisa kita lakukan untuk bisa berdaya lah dari skill desain itu sendiri.
0: Oke. Terkait dengan skill desain sendiri, kalau Amal ini disiplin ilmunya apa nih?
1: Kalau disiplin ilmu sebenarnya tidak ada yang berhubungan dengan desain grafis. Saya itu di Untad, alumni dari Fakultas Kehutanan.
0: Waduh, jauh sekali ternyata ya. Bermain-main di hutan kemudian bermain-main di art gitu ya.
1: Iya, cuma mungkin ya lebih ke apa ya, hobi dan ya saya mungkin merasa kalau ini fashion saya. Jadi setelah saya lulus, ya di situ mulai-mulai belajar desain dan mendalami lah istilahnya. Ya pun bisa dikatakan saya belum pernah kerja sih yang berhubungan dengan hutan.
0: Oh, begitu ya. Oke. Terus kalau Iqbal sendiri bergabung dengan Mubdi sama
2: Iya benar sekali. Jadi kemarin itu kita coba pertemukan beberapa ide dan juga keresahan dari Kakak Amal juga punya studio sendiri sebelumnya. Saya juga ada studio bermain saya sama teman-teman. Kita punya keresahan yang sama. Yang pertama itu kita punya keresahan itu komunitas di Palu ini agak sedikit kaku dan tidak ada ruang. Nah, itu salah satu keresahan pertama. Jadi kita coba buat satukan opini, terus kita bulatkan bahwa kita harus buat satu komunitas nih buat teman-teman para pekerja kreatif, terutama desain grafis di Kota Palu itu punya tempat untuk sharing session. Nah, PR pertama yang kita harus dapat di awal itu pertama tentunya dukungan. Kita ini kurang dukungan sebenarnya dari teman-teman. Iya. Jadi kita coba tetap optimis, kita jalan pelan-pelan. Nah, kebetulan kita lagi adain sharing session pertama. Kita. Jadi salah satu pematerinya itu dari Kak Arya. Arya Prianto itu salah satu founder dari Palu Design Hub. Jadi kita coba membuat kembali aktif komunitas para pekerja kreatif lah di Kota Palu. Nah, itu kurang lebih.
0: Kalian hanya berdua saja atau selain founder dan co-foundernya ada pada berapa?
1: Kalau untuk saat ini masih berdua. Masih setelah insyaallah itu kegiatannya nanti di hari Minggu, Minggu sore. Nah, setelah itu kami rencana bakal buka oprek untuk apalagi namanya kalau ada teman-teman ingin bergabung.
0: Ingin bergabung gitu ya. Oke. Kalau melihat dari nama Mubdi Kolektif ini ya, apa sih filosofi apa di balik nama Mubdi Kolektif ini?
1: Nah, mungkin sedikit bercerita kalau dari kata Mubdi, kan tiga brand sebelumnya itu pakai nama Mubdi juga.
0: Oh, begitu.
1: Jadi Mubdi itu sebenarnya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kreatif.
0: Kreatif.
1: Cuma kalau saya pakai kata kreatif itu sudah sangat terlalu
0: sering,
1: banyak.
0: Ya? Udah sering ya
1: dipakai sudah, apalagi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris sudah banyak sekali. Jadi kata Mubdi ini saya adopsi lah dari bahasa Arab. Karena setelah saya cari-cari, oh ternyata masih di Indonesia sendiri belum ada yang pakai. Oh kayaknya ini saja. Karena artinya kreatif juga. Jadi setiap apa macam yang baju ini itu kan namanya Mubdi Koje. Jadi saya tinggal tambahkan kata kedua apabila mungkin nanti kita punya ada mau buat brand baru lagi, tapi tetap pakai nama yang sama di awalnya.
0: Mubdi itu ya. Kalau Koje apa tadi?
1: Kalau Koje itu sebenarnya kalau dalam bahasa Kaili yang saya pelajari itu salah satu pakaian adat pria.
0: Pria.
1: Kalau dari suku Kaili.
0: Tapi bukan misa Koje nanti kau bukan begitu. Ya.
2: Tidak.
0: Bukan begitu ya. Baik. Oke, teman-teman, Amal dan kemudian juga Iqbal ya. Ini kan baru kalian begitu berdua. Nah, kalau dari aturan yang mungkin nanti akan kalian buat ini, siapa saja sih yang bisa bergabung di sini? Apakah hanya sebagai profesional desainer atau seperti apa ini ke depannya? Mungkin di luar sana juga, wah, benar. Saya saya mau dong ikutan di Mubdi ini. Nah, gimana nih, teman-teman?
1: Boleh lihat kayak
2: gimana. Jadi dari kita Mubdi sebenarnya ini kita sediakan semua apa ya, semua para pekerja sebenarnya, pekerja kreatif yang ingin bergabung. Jadi bukan hanya terpaku pada pekerja desain grafis, tapi kita juga yang meliput semua lingkungan kreatif. Kita akan coba rangkul. Jadi mulai dari para pekerja desain grafis, konten kreator, social media spesialis dan lain sebagainya itu kita nanti coba akan gabungkan semua dalam satu wadah ini namanya Mubdi Kolektif. Jadi untuk para pendengar RRI Palu yang ingin bergabung bersama kami, yang mempunyai minat ataupun keahlian di bidang kreatif studio, jadi bisa langsung gabung bersama kita. Nanti kita itu akan ada pertemuan itu setiap minggu satu kali. Jadi kita akan sharing session di situ per weeknya.
0: Oke. Jadi ini terbuka ya?
2: Terbuka. Tidak ada patokan dia mau pekerja, dia mau mahasiswa ataupun ibu rumah tangga. Ya, pokoknya siapa yang mempunyai minat kita silakan bisa jalan sama-sama gitu.
0: Kenapa kalian tertarik dengan desain grafis ini?
1: Kalau saya pribadi tadi melihat dari beberapa tahun ke belakang, ya saya sadar, oh kayaknya passionku di sini deh. Meskipun secara disiplin ilmu saya tidak kuliah di situ, tapi ya kayaknya di sini saya mau coba berusaha mencari bagaimana saya bisa menghasilkan dari kemampuan ini, dan alhamdulillah ya masih konsisten sampai sekarang.
0: Gitu ya. Keuntungan apa sih yang didapat dari desain grafis ini?
1: Kalau keuntungan sebenarnya bisa dikatakan plus minus, karena kalau kita apalagi mau mengikuti fashion kita, berarti ada hal atau ego-ego yang kita kesampingkan istilahnya begitu. Jadi pertama mungkin dari waktu awal-awal itu saya dirikan di art, ya tidak selama saya dapat project. Jadi kadang bagaimana lagi caranya saya dapat penghasilan, pemasukan tambahan dan sebagainya, jadi lagi putar otak. Tapi setelah belajar-belajar, ternyata ini loh hal yang bisa kita lakukan dari kemampuan desain ini. Misalnya kita buka studio, kita buka layanan desain, ataukah kita bisa buatkan jadi produk dan sebagainya, seperti itu sih.
0: Baik, kalau Iqbal gimana?
2: Pak Ali, kalau dari desain sendiri,
0: tapi bukan FOMO ini ya.
2: Bukan ya. Saya kebetulan desainer sudah 10 tahun.
0: Sudah 10 tahun.
2: Iya, dari 2017. Jadi sudah banyak membangun. Saya sudah 4 kali sebenarnya bangun studio.
0: Jatuh bangun
2: benar sekali. Itu yang kemarin terakhir sama teman-teman juga, cuman kita kandas setengah jalan. Jadi coba ini di kesempatan ini mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita coba ramu lagi dengan pengalaman kemarin, coba kita buat lebih bagus lagi pondasinya supaya ini menjadi salah satu tempat bermain kita sebenarnya, dari hirup pikuknya Kota Palu sebenarnya. Itu sebenarnya
0: apa sih yang menyebabkan kegagalan itu, salah satu penyebabnya aja.
2: Oke, jadi untuk kegagalan sendiri itu, ini dari masing-masing desainer kebanyakan itu mereka terlalu idealis. Jadi kebanyakan para desainer itu terlalu idealis. Jadi itu yang membuat mereka itu agak sedikit kaku untuk bisa menerima saran dari beberapa orang. Perbedaan inilah yang membuat komunitas saya gitu, komunitas saya agak sedikit runtuh gitu sudah. Jadi beras dari pribadi masing-masing sebenarnya.
0: Oke, menyatukan itu memang agak susah.
2: Agak susah, betul.
0: Oke, tapi mungkin kemistrinya dapat diamal barangkali ya.
2: Iya, kemistrinya dapat diamal karena sebelum ini kita juga sudah saling kenal, sudah saling kenal dan juga saya seorang desainer, beliau juga seorang desainer, kayaknya punya kesamaan dalam pola pikir yang sama. Jadi coba kita satukan dulu nih, kira-kira dengan kolaborasi ini impact apa yang bisa kita bawa ini untuk teman-teman lain kan, biar bisa sama-sama jalan lah kita di Kota Palu gitu.
0: Kalau pengalamannya Iqbal sendiri, desain apa aja sih yang sudah dibuat? Ini kan cukup cukup apa namanya, cukup lama juga ya di dunia ini, sudah hampir 10 tahun. Berapa 10 tahun ya tadi?
2: 10 tahun.
0: 10 tahun apa aja ini yang di?
2: Saya itu udah beberapa kali ikut kontes, ada yang internasional sama yang nasional.
0: Wih, mantap ya, sudah sampai di internasional nih ya.
2: Saya kemarin yang paling besar itu saya mendapat kesempatan menjadi pemenang di Sayembara CoinEx Asia di Bali 2023. Jadi saya bersaing dengan para desainer-desainer lain di luar sana, terutama di Indonesia dan juga di Asia. Nah, kemudian saya akhirnya terpilih menjadi pemenang di lomba Sayembara Logo Kolaborasi CoinEx sama CoinFest Asia 2023. Dan juga ada beberapa klien-klien saya yang berada di luar negeri, mulai dari US, Singapura, sampai kemarin yang terbaru itu di Mesir. Kemarin.
0: Desain apa yang dibuat ini?
2: Saya lebih spesifiknya itu sebagai logo designer.
0: Logo
2: dan
0: designer
2: juga brand
0: ya.
2: Identity.
0: Baik. Nanti kalau membuat logo mendesain logo bisa boleh sama Iqbal.
2: Benar ya? Sekali.
0: Kalau dari Amal sendiri ke apa namanya, ada apa? Lebih kemana begitu ya untuk desainnya ini?
1: Oke, kalau untuk di desain itu sebenarnya kurang lebih juga saya sebagai desain logo seperti Kak Iqbal. Cuma kalau dari segi pengalaman lebih lama Kak Iqbal. Saya kurang lebih ya baru sekitar 5 tahunan.
0: 5 tahun.
1: 5 tahunan atau 6 tahunan seperti itu. Itu sih kalau yang lain juga. Kalau mungkin dari segi apalagi pengalaman dan sebagainya. Kalau secara internasional, ya alhamdulillah saya baru pernah sekali sih dapat. Itu pun lalu dari klien dari Malaysia tahun lalu. Lebih kebanyakan di klien lokal. Dan di kalau untuk kontes saya juga beberapa kali ikut, tapi alhamdulillah baru 1 kali juara.
0: Gak apa-apa, itu pengalaman loh ya.
1: Itu kemarin tingkat provinsi yang adakan itu Museum Sulawesi Tengah.
0: Museum Sulawesi Tengah.
1: Alhamdulillah logoku yang terpakai. Itu kalau yang selebihnya itu dari pas habis juara. Di situ saya tidak, kayaknya baru cuma 1-2 kali lagi ikut sisanya, cuma mengeksplor lagi hal apa yang saya bisa lakukan, tapi tidak ikut lomba lagi karena ikut lomba ini apalagi namanya? Untung-untungan.
0: Untung-untungan.
1: Karena tidak selamanya yang paling bagus itu bakal menang kalau menurut saya pribadi. Harus ada keberuntungan juga.
0: Pengalaman gitu ya. Tapi itulah ya, namanya seni itu kadang-kadang masing-masing orang beda penilaiannya.
2: Betul,
0: kan begitu ya. Oke. Baik, teman-teman, banyak orang yang menganggap bahwa desain itu hanya soal apa? Estetika begitu ya. Nah, menurut Amal nih sebenarnya seberapa penting sih desain itu dalam kehidupan sehari-hari?
1: Oke, kalau dikatakan seberapa penting, kalau bagi saya pribadi cukup penting karena kita bergelut di

0: Ya, ya,
1: jarang-jarang yang jarang, pasti ya. Ada minimal sekali revisi dan sebagainya. Begitupun mungkin kalau desain yang lain, misalnya dari segi poster dan sebagainya, jarang sekali yang tanpa revisi, pasti ada minimal sekali begitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Iqbal gimana nih Iqbal? Apakah seperti yang dikatakan Amal tadi ya? Bagaimana dengan orang menganggap desain itu hanya soal estetika begitu?
2: Oke, okay, baik. Jadi seberapa penting desain itu? Apalagi kita di dunia sekarang ya, yang apa-apa serba digital, apa-apa serba
0: betul sekali
2: media. Jadi desain itu sebenarnya penyampaian informasi secara visual kan. Jadi bukan hanya estetika sebenarnya yang kita tekankan di situ, tapi juga bagaimana informasinya dari isi dari desain itu sendiri bisa sampai ke pendengar atau yang melihat desain itu. Jadi perlu digarisbawahi sebenarnya desain itu bukan tentang estetika, tapi tentang penyampaian informasi secara visual. Karena banyak juga orang yang hanya mengedepankan estetika, tapi informasinya nggak sampai kan.
0: Oke, okay, baik, tentunya desain ini banyak juga dibutuhkan ya. Betul, terlebih sekali. Saat ini kan salah satu yang menjadi program dari presiden kita itu adalah Astacita dalam bidang UMKM, UMKM. Nah, kemudian bagaimana desain ini dapat membantu UMKM atau pelaku usaha lokal berkembang? Nah, bagaimana pengalaman kalian ini dengan UMKM yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah? Seperti apa nih sejauh ini?
2: Sejauh ini kita kalau dari saya pribadi, saya sudah beberapa kali membantu teman-teman UMKM. Bahkan di logo pun saya selalu coba memberikan benefit lebih kepada teman-teman, apalagi teman-teman UMKM yang masih merintis. Pasti
0: mereka butuh bantuan.
2: Iya, benar sekali. Mulai dari logo, branding, dan lain sebagainya. Jadi di Kota Palu sendiri itu kita akan coba memaksimalkan dari Mubdi Kolektif sendiri, karena tujuan utama kita memang di situ sebenarnya. Kita coba merangkul semua teman-teman para desainer grafis dengan juga teman-teman para pekerja kreatif untuk bisa sama-sama bertumbuh di dalam. Mulai dari kita membantu teman-teman UMKM, teman-teman komunitas lainnya, bahkan juga bisa kita menjadi salah satu sebagai salah satu penampung. Jadi semisal dari pemerintah mungkin butuh bantuan desainer grafis, mungkin bisa ke Mubdi Kolektif untuk mencari para desainer gitu.
0: Kalau Amal gimana, Amal?
1: Nah, kalau dari saya pribadi, kalau tentang UMKM tentu sangat penting dalam hal apa lagi? Desain itu.
0: Desain.
1: Misalnya dari
0: promosi
1: entahkah mereka sudah punya logo, pasti misalnya kalau punya punya produk, mereka butuh packaging lagi. Betul. Jadi semenarik apa ya, meskipun contoh produknya itu enak, bagus, tapi karena kemasannya ini kurang menarik, kadang orang jadi malas untuk beli dan sebagainya. Jadi
0: tidak tertarik begitu ya.
1: Jadi tetap penting, justru penting sekali menurut saya dari logonya, bahkan hampir keseluruhannya itu berputar di hal desain selain produk itu sendiri.
0: Seperti itu. Sudah berapa banyak sih Amal membuat logo ini untuk teman-teman UMKM sendiri?
1: Kalau logo sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 100 lah, belum sampai 100.
0: Tapi ada ya, 100 lumayan loh itu.
1: Belum sampai.
0: Kalau Iqbal gimana?
2: Di Palu alhamdulillah sudah beberapa teman-teman UMKM yang mempercayakan logonya kepada saya. Ini bisa sebut
0: mereknya? Sebut aja, nggak apa-apa.
2: Ya. Oke, okay, salah satunya itu Sin Coffee.
1: Bukan UMKM kayaknya. Bukan.
2: Usaha banyak ya. UMKM ada. Salah satunya itu apa sih ini yang sablon kemarin?
1: Siapa?
2: Bonami Studio, itu UMKM.
0: Baik, berarti sudah berdampak.
2: Sudah
0: begitu,
2: berdampak.
0: Ya? Oke, baik, teman-teman, kita berbincang terkait dengan apa ya? Ingin tahu juga nih tentang tantangan kalian, begitu ya? Tantangan terbesar menjadi desainer di daerah dibandingkan dengan kota-kota besar. Kita kan tahu bahwa kota besar itu begitu banyak sekali desainer-desainer, desain grafis. Nah, bagaimana di Kota Palu sendiri? Amal dulu nih.
1: Oke, kalau tantangan saya pribadi, tantangannya cukup besar, cukup banyak. Pertama, dari segi

0: relasi karena menurut saya pribadi meskipun contoh skill kita bagus tapi karena relasi kita kurang ya bisa saja kita tidak dapat klien. Contoh ya saya juga beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir pernah dalam sebulan itu tidak dapat klien sama sekali. Jadi saya berpikir, aduh apa harus yang saya lakukan, apa harus saya tingkatkan? Ya kayaknya saya harus silaturahmi ke entah ke kenalan atau ke siapapun itu. Karena kalau misalnya di skill kita sudah bagus, relasi kita juga sudah bagus, insya Allah pasti bakal ada-ada saja istilahnya begitu kita dapat. Dan karena kita juga di Kota Palu, bukan kota yang terlalu besar lah istilahnya, ya dari segi informasi dan apalagi namanya, lebih ke trend design begitu. Karena mungkin kalau kita dibandingkan dengan teman-teman misalnya di Jakarta, ya pasti ada sedikit gap lah begitu di antara kita yang di Palu ini, seperti itu sih.
1: Kalau di Palu berarti masih leluasa begitu ya,
0: ya
1: untuk bersaing gitu gimana?
0: Ya karena kalau orang yang di kota besar itu ya secara ekosistem mereka itu sudah lebih bagus lah dibanding kita. Itu pun juga tujuannya kita mau dirikan Mukdi Kolektif ini supaya ekosistem apalagi namanya kreatif atau desain grafis di Palu itu lebih bagus lah istilahnya.
1: Baik, kalau tanggapan dari Iqbal gimana Iqbal di Kota Palu dan kemudian kota besar nih?
2: Kurang lebih sama seperti Kakak Amal. Jadi terutama kita di Kota Palu ini agak sedikit ada gap dari kota-kota besar. Yang pertama itu mungkin karena informasi. Iya, informasi yang lambat kita terima. Tapi dengan adanya digital sekarang seharusnya itu tidak lagi menjadi tantangan. Jadi sebenarnya tantangan sendiri di Kota Palu itu bukan lagi tentang visualnya, bukan lagi tentang para desainernya, tapi tentang ekosistemnya. Karena belajar dari kota-kota besar, kenapa mereka cepat maju, bagaimana mereka cepat berkembang, karena mereka punya ekosistem yang saling support. Nah itu tantangan kita di Kota Palu, makanya kita bersatu di Mukdi Kolektif.
1: Betul, jadi harus bersatu dalam Mukdi Kolektif ini. Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Mukdi Kolektif, ada desain lain selain logo, desain baju misalnya? Boleh Amal dijawab nih dulu nih Pak.
0: Tentu ada, dan apalagi di salah satu brand saya namanya Mukdi Koja itu fokus dia ke apalagi desain baju, lebih ke desain kaos yang di mana situ saya mengangkat visual-visual khas dari Sulawesi Tengah.
1: Contohnya apa nih?
0: Contohnya yang seperti yang saya
1: bagi. Sulawesi itu ya.
0: Jadi ada juga di belakangnya misalnya patung Palindo dan sebagainya. Jadi itu fokusnya kalau untuk di Mukdi Koje. Ya khusus untuk jual pakaian yang visual khas Sulawesi Tengah seperti itu.
1: Banyak nggak peminatnya ini, Amal?
0: Alhamdulillah lumayan lah. Kalau dibilang banyak, tidak terlalu banyak.
1: Artinya selain permintaan dari Kota Palu sendiri, ada nggak permintaan dari luar? Ini kan biasa ada yang cari juga Sulawesi Tengah ini, ada nggak ini untuk untuk
2: merchandise
1: gitu?
0: Kalau yang dari luar Kota Palu ada beberapa, tapi tidak terlalu banyak. Sempat kemarin waktu apalagi saya ada yang pesan dari online begitu. Kami juga jual di Shopee dan sebagainya. Kalau di Kota Palu ya beberapa juga, karena memang visual ini cukup spesifik begitu, tidak umum. Jadi memang tidak semua orang bakal suka hal ini. Jadi memang targetnya lebih ke orang yang memang suka dengan sejarah, suka dengan desain atau hal-hal yang berbau etnik seperti itu.
1: Baik, artinya berharap bahwa ini semakin banyak peminatnya begitu ya.
0: Amin.
1: Apalagi yang berkaitan dengan nuansa-nuansa kearifan lokal kan ya. Ini perlu juga kita explore keluar ya, supaya Sulawesi Tengah itu lebih dikenal begitu. Baik, nah saya ke Iqbal dulu. Bagaimana Iqbal melihat perkembangan industri kreatif ini di Kota Palu saat ini? Sebagai seorang profesional loh ini, apalagi Iqbal kan sudah pernah mendapatkan juara internasional begitu. Gimana Iqbal?
2: Jadi untuk industri kreatif di Kota Palu, saya rasa itu sangat di 2 tahun ini sangat-sangat berkembang. Apalagi kita lihat para pelaku kreatif di Kota Palu ini sudah mulai muncul ke permukaan semua. Itu saya rasa salah satu hal positif, salah satu hal positif, dan juga bisa menjadi penanda bahwa Kota Palu ini tidak hanya tidak hanya UMKM, ternyata ada industri lain juga yang bisa berkembang. Salah satunya itu industri kreatif ini. Apalagi didukung dengan banyaknya program dari pemerintah ya, E-Craft, G-Craft dan lain sebagainya, itu bisa menjadi wadah dan juga bisa menjadi trigger untuk teman-teman itu bahwa industri kreatif ini sebenarnya bukan sekedar industri, tapi mereka di situ bagaimana bisa memvisualisasikan ide juga dalam bentuk media-media yang enak lah untuk dilihat gitu.
1: Baik, kita melihat kan anak muda sekarang kan pandai-pandai begitu membuat desain ya. Ini kan aduh sudah semakin terbuka lah ini informasi teknologi. Nah, melihat banyak anak muda sekarang tertarik menjadi desainer, apakah peluang karir yang sebenarnya terbuka di bidang ini dan apakah skill apa yang paling penting dimiliki oleh seorang desainer nih menurut coba mungkin bisa dibagi ilmunya ya ke anak-anak muda sekarang yang mungkin ingin menggeluti dunia desain grafis ini. Ayo, Iqbal.
2: Oke, jadi untuk skill sendiri yang pertama harus suka dulu kayaknya.
0: Cinta.
1: Ibaratnya kita mencari pasangan begitu ya.
2: Soalnya banyak juga loh orang yang mau coba terjun ke industri ini lama-kelamaan juga hanyut sendiri.
0: Apalagi kalau tidak ada klien.
1: Bosan jadinya.
2: Jadi skill pertama itu suka dulu sama barangnya. Kalau kita suka, mungkin walaupun kita akan tetap bertahan di industri itu. Jadi kita harus tumbuhkan dulu rasa sukanya di industri itu. Dan yang kedua itu pasti mau belajar. Nah, dengan adanya MUBDI ini, kita coba membuat wadah. Nanti teman-teman pendengar RRI Palu yang mau gabung bersama kita, walaupun tidak punya background sama sekali, yang punya niat, yang ingin coba switch karir, mungkin dari apa ke apa, coba kita bisa bantu sama-sama, kita bisa sharing, kita bisa belajar sama-sama di sini.
1: Kalau dari penyiar menjadi desain grafis, bisa nggak itu ya?
2: Dari penyiar, boleh.
1: Double-double jadi jobnya ini. Nah, kalau menurut Iqbal gimana? Menurut Amal?
0: Kalau menurut saya pribadi, kurang lebih seperti Kak Iqbal, cuma ada hal yang saya mau tambahkan. Selain kita punya skill itu sendiri, ya tadi kita mau belajar dan sebagainya, kita juga harus punya skill negosiasi ataukah ya secara tidak langsung kita enak lah ngobrol sama orang, karena seperti tadi saya katakan meskipun kita sudah jago istilahnya tapi kemampuan komunikasi kita agak kurang, kadang situ agak apa lagi namanya, kita susah mendapatkan klien dan sebagainya. Sama mau belajar dan bisa beradaptasi, apalagi di kondisi sekarang itu maraknya AI, kecerdasan buatan itu. Jadi di situ kita menjadi sebuah peluang dan tantangan. Kalau kita terlalu idealis, kalau tidak mau pakai AI dan sebagainya, kayaknya bakal agak sulit. Jadi kita harus tetap beradaptasi dan menggunakan bagaimana caranya saya tetap bisa survive di bidang ini dan dengan memanfaatkan AI itu sendiri. Jadi mau belajar, beradaptasi dan ya harus cinta.
1: Harus cinta ya. Kalau tidak cinta nanti susah. Nah, tadi Amal menyinggung masalah AI ya begitu. Bagaimana kemudian peran AI terhadap dunia desain? Apakah ini menjadi suatu ancaman atau sebagai peluang ini?
0: Oke, kalau dari menurut saya pribadi bisa jadi ancaman dan peluang. Kalau yang pertama dari segi peluangnya dulu itu dengan adanya AI, mungkin kalau kita biasanya lagi stuck begitu, kita bisa menggunakan AI untuk brainstorming ataukah sekedar bertukar pikiran dan sebagainya, dan ataupun juga bisa kita gunakan juga untuk stok aset-aset. Misalnya saya butuh background yang seperti ini tapi saya cari-cari tidak ada, bisa kita manfaatkan AI itu sendiri. Itu sih kalau dari segi tantangannya mungkin kalau kita tidak mau pakai dan kita tidak terlalu idealis, saya pokoknya mau tidak pakai AI dan
1: sesuai
0: sebagainya.
1: Pikiran saya aja gitu kan.
0: Kita bisa saja tapi secara tidak langsung secara pekerjaan kita agak melambat begitu. Apalagi sekarang ini ya rata-rata mungkin kurang lebih mayoritas orang sudah pakai itu. Jadi kenapa lambat sekali begini? Ada lain sebagainya gitu. Jadi tetap kita juga kayaknya memang harus pakai deh supaya ada hal yang bisa saya pangkas begitu. Jadi lebih cepat istilahnya. Tapi tidak, kalau saya pribadi saya tetap pakai AI juga tapi tidak full saya desain di AI. Jadi mungkin sekitar 40% di AI, sisanya saya desain manual.
1: Tetap ada karya sendiri di situ ya. Nah, kalau Iqbal
2: kalau saya secara pribadi kurang lebih sama seperti yang kakak Amal. Jadi mengikuti tren dari industri-industri yang ada, kita coba mengkolaborasikan nih dari sentuhan manusia ke sentuhan-sentuhan para robot ya.
1: Mantap ya.
2: Jadi sebenarnya untuk desainer sendiri ini sebenarnya hal positif sebenarnya.
1: Lebih banyak positifnya.
2: Lebih banyak positifnya. Jadi kita bisa lebih efisien waktu di situ. Yang seharusnya kita coba brainstorming atau mengolah brief dari klien itu yang berjam-jam, dengan adanya AI kita bisa kurasi lagi jadi lebih singkat. Ya, jadi itu saya rasa untuk AI sendiri sangat membantu untuk para desainer grafis.
1: Baik. Nah, kalau berbicara tentang tadi kan sudah ada visi misi begitu dari kalian, mimpi besar dari MUBDI ini, MUBDI kolektif nih, apa yang menjadi mimpi besar kalian ini?
0: Oke, kalau berbicara tentang mimpi besar ya, pertama itu saya pribadi dan dengan kakak Iqbal ini, kita pengen ini wadah ini menjadi tempat lah bagi teman-teman nantinya kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan kita sama-sama mencari solusinya. Misalnya kalau ada nanti teman-teman, aduh saya tidak tahu harus melakukan apa lagi sehingga bisa tetap survive di dengan kemampuan ini, nanti kita cari solusinya bersama. Jadi itu tujuan awalnya kita mau buat, dan harapannya kedepannya ini bisa menjadi wadah kolaborasi entahkan dengan masyarakat ataukah dengan pemerintah. Seperti yang kakak Iqbal bilang, misalnya nanti contoh dari instansi mana ataukah dari perusahaan mana yang butuh desainer, bisa kontak kami ataukah bisa bekerja sama dengan kami seperti itu.
1: Kapan-kapan bisa bikin workshop juga gitu ya, supaya kalian juga bisa berbagi pengalaman yang sudah pernah juara internasional seperti apa begitu kan ya. Oke, kemudian apa yang bisa menjadi pesan begitu ya untuk generasi muda yang saat ini mungkin juga ingin terjun ke dunia desain grafis ini, bahwa mungkin ya sebagian juga mengatakan apa sih desain grafis itu, apa sih, gak ada untungnya kan mungkin begitu. Nah, silakan dari pengalaman kalian ini Iqbal,
2: untuk para generasi yang mungkin para adik-adik yang ingin terjun ke dunia desain,
1: jangan terjun bebas nanti mereka.
2: Jangan terjun bebas, tapi untuk desain grafis sendiri kita kalau melihat tren sekarang ya, kita melihat tren sekarang, promosi mana sih yang tidak pakai visual? Jadi secara peluang sebenarnya sangat besar, sangat besar. Jadi untuk teman-teman mungkin yang di luar masih 50-50 nih pikirannya mau terjun apa tidak, coba dipikirkan lagi peluangnya ini, besaran peluangnya apa pekerjaannya. Sebenarnya itu dulu yang kita bedah. Kalau mau dilihat dari peluang sebenarnya masih banyak, masih banyak peluang. Jadi untuk para pekerja itu sebenarnya bukan mereka yang tidak dapat klien untuk desain, tapi mereka yang kurang eksplor diri gitu, kurang eksplor diri dan kurang mencari.
1: Oke, jadi memang benar-benar harus ketika ingin terjun ke dunia desain grafis memang harus bisa membranding, bisa mempromosikan diri, begitu ya. Jadi jangan bosan ya.
2: Iya, jangan bosan.
1: Gunakan semua media sosial. Kalau perlu live ya.
0: Tapi saya belum pernah live.
1: Oh begitu, sekali-sekali live dong ya, untuk memperlihatkan karya-karya yang sudah dibuat oleh MUBDI kolektif ini kan gitu. Baik, yang terakhir ini teman-teman, bagaimana kemudian masyarakat dapat mengenal lebih dekat atau bergabung dengan MUBDI ini? Ayo sekali lagi ditegaskan nih, silakan yang terakhir, dan kemudian apa yang menjadi keinginan dari teman-teman, harapannya ke depan untuk Kota Palu, Sulawesi Tengah.
0: Oke, buat teman-teman yang ingin mungkin kenal lebih dekat atau bergabung dengan MUBDI kolektif, nah insya Allah di kami di hari Minggu itu kami ada kegiatan sharing session lah, diskusi begitu. Nah kalau teman-teman luang bisa hadir di situ ataupun bisa join di grup komunitas yang kami buat. Jadi kami sudah buat grupnya, jadi yang bergabung di grup itu nanti kami ajak untuk ikut berdiskusi bersama di hari Minggu ini.
1: Cara gabungnya di mana nih?
0: Cara gabungnya
2: bisa langsung di Instagram MUBDI kolektif. MUBDI kolektif ada, sudah punya Instagram loh kita.
1: Ada, ya, sudah. Walaupun followersnya masih sedikit.
2: Benar,
1: ya.
2: Tapi kita optimis akan banyak.
1: Semoga setelah ini nanti bisa sampai ribuan ya.
2: Jadi ada linknya di bio Instagram Mubdi Kolektif. Teman-teman bisa klik itu untuk bisa gabung di grup WhatsApp kita. Nanti kita akan sharing-sharing di situ dan informasi-informasi mengenai seputar kreatif industri kita akan sharing di situ. Sama itu tadi hari Minggu kita hari ada Minggu. Kegiatan
1: hari Minggu session. Ini ya besok ya?
2: Iya, free entry loh itu
0: di hotel,
2: di Hotel Best Western.
1: Kalau kita kan kemarin pernah jalan-jalan ke sana juga, kita diundang sama BW ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya deh Kak Iqbal dan Kak Amal sudah hadir di RRI Palu. Mudah-mudahan semakin berkembang ya, semakin berkibar ya. Artinya di sini bisa mengajak teman-teman di luar sana yang mungkin juga masih tertutup bahwa desain grafis itu juga punya masa depan yang cerah.
2: Benar sekali.
1: Gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi pendengar, dalam perbincangan kita malam hari ini semoga bisa memberikan wawasan bahwa desain itu bukan sekedar menghasilkan karya yang indah, tetapi juga mampu menjadi solusi membangun identitas serta membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Dan baik, saya Maria pamit undur diri bersama Juan Jordan. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNM sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNM itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNS untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
2: Mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokang.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokang.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. tentunya jadi tantangan buat kita. Makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game. Nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Billy Armando Ngantung dengan topik budaya kasih.

malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini kita boleh kembali berjumpa dan bersama saya dengan Billy. Kita akan berbincang dan kita juga akan mendengarkan katekese permenungan kita pada hari ini yang sangat bagus sekali untuk kita ikuti bersama, yaitu kita akan coba melihat bagaimana budaya berbagi kasih dalam perjalanan kehidupan kita selaku murid Yesus yang paling setia. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada hari ini, yaitu tentang budaya kasih, kita akan berdoa dan saya mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu akan kasih dan penyertaan-Mu yang begitu indah dalam perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini Engkau senantiasa memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk kami berjumpa, untuk kami mendengarkan akan sabda-Mu lewat kasih yang telah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Semoga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang selalu menjalankan akan kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang acara ini dan dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, karena Engkau Allah kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya saya menyapa umat Katolik yang sempat mendengarkan akan siaran kita pada hari ini. Pada saat ini kita akan membahas, kita juga akan merenungkan bersama-sama tentang tema budaya kasih dalam perjalanan kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Dan seperti biasanya dalam pembukaan, dalam katekese-katekese awal, kita akan diawali dengan bacaan kitab suci yang akan mendasari kita untuk bagaimana kita melihat akan tema kita yang akan kita dalami bersama. Nah, kita akan membaca dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Jadi Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, pendengar setia dimanapun Anda berada, bacaan kita pada hari ini dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 dan 36, di mana di sini mau menggambarkan akan pesan Yesus yang sangat besar untuk perjalanan kehidupan kami pada kita semua, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan kita untuk coba mengasihi akan musuh kita, memberikan dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Nah, ini akan coba kita renungkan bersama dalam perenungan kita pada hari ini, di mana Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih
dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita refleksikan dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan dengan sesama dan lain sebagainya, pesan Yesus ini dalam bacaan yang kita dengarkan bersama mau menggambarkan kepada kita semua untuk kita berbuat kasih kepada. Jadi lewat bacaan yang telah kita dengarkan bersama, dalam pesannya Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tetapi juga untuk mencintai musuh kita dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Dalam pandangan kita sebagai kehidupan manusia yang menjalani akan kehidupan seperti pada zaman ini, memang pesan Yesus dalam Injil Lukas pada hari ini agak bertolak belakang dengan apa yang mungkin biasa kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus bukan hanya mengajak kita untuk bagaimana kita mencintai, bagaimana kita merangkul akan sesama kita, tetapi juga akan musuh kita. Jadi kalau dalam pemikiran kita sebagai seorang Kristiani, dia sudah berbuat salah kepada kita, tetapi dalam ajakan ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus mencintai akan musuh kita, merangkul akan musuh kita. Nah, pesan Yesus ini memang sangat radikal dan juga bertolak belakang dengan kebiasaan ataupun kebudayaan dan keyakinan yang biasa kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita, di mana mata ganti mata, gigi ganti gigi yang kini sedang berlaku. Nah, di sini mau menggambarkan tentang budaya kasih, ya. Kasih yang berdimensi keagamaan sungguh melampaui akan kasih manusia. Kasih Kristiani tidak terbatas lingkungan keluarga karena hubungan darah, tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku, tidak terbatas pada lingkungan daerah atau ideologi agama. Justru kasih Kristiani menjangkau semua orang, ya, menjangkau akan semua orang, bahkan sampai kepada musuh-musuh kita, sampai kepada orang-orang yang tidak kita senangi dalam perjalanan kehidupan kita karena mungkin dosa pada waktu lampau, mungkin ada perbuatan salah, perbuatan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa yang sama. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Dengan kita mengembangkan akan budaya kasih ini, untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah, ya. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita, dengan mengucapkan kata maaf saja kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, agak sulit mungkin kita ucapkan, padahal hanya mengucapkan kata maaf. Dan itulah memang realita dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa untuk kita mengamalkan akan kasih yang begitu luas dalam perjalanan kehidupan kita, memang butuh perjuangan dan pengorbanan, butuh pribadi yang berbesar hati untuk menerima akan segala sesuatu, walaupun dalam pemikiran kita, dalam refleksi kita masing-masing, itu agak berat dan sangat berat untuk kita jalankan. Tetapi coba kita merefleksikan akan perjalanan kehidupan kita itu dengan bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dalam Injil Lukas, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi akan sesama kita, bahkan sampai kepada musuh-musuh kita. Nah, di sini kita lagi mau melihat akan bagaimana upaya kita, upaya gereja untuk mengembangkan budaya kasih itu. Berangkat dari konflik dan kekerasan yang sering terjadi karena perbedaan kepentingan, untuk mengatasi konflik dan kekerasan, kita dapat mencoba dengan usaha-usaha preventif atau usaha-usaha mengelola akan konflik dan kekerasan jika sudah terjadi konflik dan kekerasan itu. Yang pertama, usaha membangun budaya kasih sebelum terjadinya konflik. Banyak konflik dan kekerasan terjadi karena terdorong oleh kepentingan kelompok. Fanatisme kelompok sering disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan merasa diri terancam oleh kelompok lain. Untuk itu, hal apa yang perlu diusahakan?
hal-hal yang perlu diusahakan adalah membangun kehidupan, membangun dialog dan komunikasi supaya dapat lebih saling memahami dengan kelompok lain. Nah, kita sering memiliki asumsi-asumsi, pendapat-pendapat, pandangan yang keliru tentang kelompok lain. Nah, dengan diadakannya komunikasi dan dialog yang secara terbuka, jujur, tulus, nah, segala prasangka buruk itu mungkin bisa diatasi. Nah, yang berikut adalah kerjasama atau membentuk jaringan lintas batas untuk memperjuangkan kepentingan umum yang sebenarnya menjadi opsi bersama. Rasa senasib dan seperjuangan dapat lebih mengakrabkan kita satu sama lain. Nah, usaha yang berikut yang bisa kita lakukan untuk membangun budaya kasih ini sesudah terjadinya konflik. Ya. Kalau tadi sebelum terjadinya konflik, bisa diupayakan dengan budaya dialog, komunikasi yang terbuka. Nah, kita akan melihat jika sudah terjadi konflik. Usaha membangun budaya kasih sesudah terjadinya konflik dan kekerasan sering disebut dengan pengelolaan atau manajemen konflik dan kekerasan. Langkah-langkahnya adalah langkah yang pertama, perlu orang yang menderita untuk menceritakan kembali konflik atau kekerasan yang telah terjadi. Kekerasan bukanlah sesuatu yang abstrak atau impersonal, melainkan personal, pribadi, maka perlu diceritakan kembali. Upaya kita seringkali gagal karena kita memiliki titik tolak yang salah, yaitu anjuran agar orang melupakan semua masa lalunya. Sikap ini melecehkan dan tidak menghormati para korban dan hal itu berarti mengingkari nilai manusia itu sendiri. Satu unsur penting dalam tahap ini adalah bahwa rekonsiliasi menuntut pengungkapan kembali kebenaran. Karena dalam kitab Yohanes 8 ayat 32 mengatakan kebenaran yang memerdekakan. Hal ini tidak mudah karena pengungkapan jujur sering dapat membangkitkan emosi balas dendam. Namun kisah masa lampau yang tidak dihadapi dengan sungguh akan kembali menghantui kehidupan masa datang. Nah, dengan menceritakan kebenaran akan sangat membantu untuk proses selanjutnya, yaitu mengakui kesalahan dan adanya pengampunan. Nah, langkah kedua adalah mengakui kesalahan dan meminta maaf, serta penyesalan dari pihak atau kelompok yang melakukan kesalahan atau penyebab konflik. Pengakuan ini harus dilakukan secara publik dan terbuka. Sebuah pengakuan yang jujur tanpa mekanisme bela diri, pengakuan yang jujur harus menghindarkan sikap memaafkan diri atau hanya sekedar ungkapan rasa bersalah melulu. Melainkan sebuah sikap ikhlas menerima diri sendiri dengan segala keterbatasannya, termasuk dalam pengakuan salah dan minta maaf ini, adalah kesalahan seperti curiga, pandangan salah, prasangka terhadap kelompok lain sebagai akar masalah yang memicu konflik berdarah. Semua beban sejarah yang membelenggu seseorang atau kelompok harus dapat diungkapkan secara transparan. Dengan cara itu, kita dapat dibebaskan, di antara kita terjadilah sebuah kisah yang baru. Nah, tindakan meminta maaf adalah tindakan dua pihak dalam gerakan menuju rekonsiliasi. Dalam pengakuan kesalahan, orang yang mengalami keterbatasannya, pengalaman keterbatasan membuka kemungkinan bagi manusia untuk berharap dan menantikan petunjuk dan jalan keluar yang diberikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pengampunan oleh korban kepada yang melakukan kekerasan. Kata pengampunan dan rekonsiliasi akhir-akhir ini sering disalahtafsirkan. Mengampuni berarti melupakan atau jangan lagi mengungkit kesalahan, padahal justru itu sebaliknya. Ingatlah dan ampunilah. Dalam rekonsiliasi itu, kita harus tahu apa yang harus kita ampuni dan siapa yang harus mendapat pengampunan itu. Nah, sedangkan pengampunan adalah akibat logis dari tahap pertama dan kedua, yaitu sesudah kebenaran disingkapkan. Dan yang berhak memberi pengampunan adalah para korban kekerasan. Pengampunan berarti meninggalkan balas dendam terhadap pelaku kekerasan, membiarkan pergi segala beban dendam. Pengampunan berkuasa menyembuhkan hubungan antar manusia. Nah, pengampunan adalah mukjizat. Jika itu terjadi, maka hadirlah rekonsiliasi. Daya ampun berasal dari Allah dan kemampuan memberi ampun bertumbuh dari iman. Dalam pengampunan kita menolak dosa, tetapi tidak menolak pendosa. Mengampuni berarti berpartisipasi dalam sifat Allah sendiri.
Nah, sedangkan langkah yang keempat itulah rekonsiliasi. Gereja juga menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju rekonsiliasi. Martabat para korban kekerasan misalnya tidak dapat dipulihkan hanya dengan sebuah permohonan maaf saja. Perdamaian murahan tidak akan bertahan lama, dan gereja juga sadar bahwa rekonsiliasi itu sangat mahal. Para pelaku kejahatan butuh waktu untuk menerima diri sendiri, dan juga korban juga butuh waktu untuk merangkul pelaku kejahatan. Masa ini adalah saat berjuang agar para korban tidak menjadi pelaku kekerasan karena balas dendam. Menolak pengampunan berarti membelenggu diri dalam masa lampau, dan kita kehilangan akan jati diri kita. Martabat para korban ingin dipulihkan, namun tidak boleh tenggelam pada peristiwa masa lampau. Nah, itu adalah upaya-upaya kita, langkah-langkah kita supaya kita bisa menghidupkan dan juga menghadirkan budaya kasih dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat kasih kepada sesama dan juga kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dan lewat pengajaran yang sudah disampaikan tadi, di situ juga sangat jelas disampaikan bahwa kata kunci atau hal yang penting untuk bagaimana kita membangun kehidupan yang baik dengan sesama adalah dengan mengembangkan akan budaya dialog dan juga komunikasi. Karena dengan kita berkomunikasi, saling bertukar pikiran dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin orang-orang yang berbeda pendapat sekalipun, orang yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, tetapi kalau kita hadir, kita berdialog bersama, berdiskusi bersama tentang hal-hal atau sebuah hal yang bisa menimbulkan akan konflik dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan. Nah, itulah adalah budaya kasih. Bagaimana kita menghadirkan akan diri kita, mendengarkan akan saudara-saudara kita. Dan juga bagaimana kita dalam kehidupan kita diajak juga untuk menyadari akan kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan kita, agar kita juga mampu memberikan maaf kepada mereka yang telah berbuat salah. Dan pendengar setia Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, bacaan dan juga pengajaran renungan kita pada hari ini tentang budaya kasih, menjalankan kasih ke dalam kehidupan kepada sesama, memang sangat bagus sekali untuk kita dengarkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, konflik-konflik baik itu berskala kecil, skala besar, itu masih sering terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Entah itu dipicu oleh masalah yang berat, masalah yang ringan. Untuk itulah kita diajak sebagai seorang Kristiani untuk kita coba hadir, kita memberikan pemahaman-pemahaman, saling berdialog, sehingga bisa membantu untuk membangun budaya kasih yang lebih baik, menjauhkan konflik yang mungkin sering terjadi ya dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk selalu menjalankan kehidupan kita dengan berlandaskan kasih. Dan juga memiliki iman yang teguh dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, dan tentu saja Tuhan Yesus selalu menerima kita di saat kita berbuat salah. Dan pendengar setia Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, tidak terasa kita dibatasi waktu untuk pertemuan kita pada hari ini, dan saya yakin dan percaya kita semua dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristiani selalu mengandalkan akan kasih dan juga iman, pengharapan kita dalam bagaimana kita menjalani akan panggilan kehidupan kita masing-masing, menjawab akan panggilan Tuhan sebagai murid-murid Yesus yang setia. Dan kita akan menutup perjumpaan kita. Saya mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih akan segala berkat perlindungan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga Mimbar Agama Katolik pada hari ini boleh hadir memberikan kesejukan, memberikan pemahaman lagi kepada kami tentang membangun kehidupan yang berlandaskan akan kasih terhadap Engkau.
Teguhkanlah akan kehidupan kami, bentuklah akan diri kami semua, semoga kami boleh setia dan selalu menjalankan akan perintah-Mu lewat sabda-Mu yang membangun akan kehidupan kami. Semoga lewat perjalanan kehidupan kami, Engkau senantiasa mendampingi dan membimbing kami, karena Engkau adalah Allah kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia, mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada, demikianlah program acara kita pada hari ini. Saya Billy pamit undur diri dan kita akan ketemu kembali tentunya dengan materi katekese yang membangun, yang menarik untuk kita ikuti bersama. Saya Billy pamit undur diri, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan salve.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Selamat malam mendengar program Masa Tua Hari Palu. Malam hari ini apa kabar Anda? Mungkin ada yang sedang berada di rumah ditemani keluarga, atau ada yang baru saja pulang dari bekerja. Ada juga yang malam ini masih sendiri di kamar menatap layar ponsel atau sekedar menikmati sunyi lah di air pekan. Dan mungkin di antara pendengar RRI Palu malam hari ini ada yang sedang jauh dari rumah, merantau, mungkin seperti itu ya. Memang apa namanya? Merantau itu mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana bertahan, tentang mandiri, tentang bagaimana seseorang belajar kuat. Meski sebenarnya ada saat-saat tertentu ketika hati ingin pulang, dan anehnya rasa rindu itu seringkali datang lebih kuat justru ketika malam, ketika aktivitas semuanya berhenti, ketika jalanan mulai sepi, ketika tidak ada lagi yang harus kita kejar lah. Disitulah mulai teringat banyak hal tentang kebersamaan bersama keluarga dan seterusnya. Jadi malam ini Ruang Rindu RRI Palu hadir untuk menemani Anda pendengar yang sedang jauh, sedang sendiri, atau mungkin sedang mencari teman untuk melewati malam. Dan kali ini kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu mancanegara era 80-90an, lagu-lagu yang mungkin pernah menemani Anda masa muda Anda waktu itu, lagu-lagu yang dulu terdengar hanya melalui radio, kaset, televisi, atau mungkin dari tape recorder di rumah Anda. Karena ada sesuatu yang berbeda dari lagu lama, bukan hanya persoalan melodi, tapi kenangan yang ikut tumbuh bersamanya, apalagi bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi malam ini.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal.

dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru.

obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

pendengar dimanapun saat tidak ada berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh kebersamaan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Segenap kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan acara siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 1.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siarannya untuk edisi hari ini, Minggu 27 September 2026, melalui pemancar FM 90,8. Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Programa 1 terkhusus untuk edisi siar hari ini. Kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Hari ini hari Minggu 27 September 2026. Kami tentunya telah menyiapkan beberapa rangkaian program acara yang siap untuk Anda nikmati. Dan tentunya pagi hari ini kami juga akan turut berpartisipasi dalam memeriahkan ataupun juga merayakan momen ulang tahun ke-48 Kota Palu, di mana tentunya sebagai informasi kepada Anda pendengar bahwa nantinya siaran langsung upacara HUT Kota Palu ke-48 tahun 2026 akan disiarkan melalui Programa 1. Dan sebelumnya tentu di pukul 5 kami akan menyajikan ke ruang dengar Anda dialog Kristen yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Kristanto Wilelipu STH dengan mengangkat tema hidup bergaul dengan Tuhan. Dan tentunya sajian lagu-lagu Kristen ataupun juga kidung-kidung rohani akan menghiasi ruang dengar Anda. Sampai tiba kita di pukul 6 nantinya, jangan lewatkan juga informasi untuk Anda di pagi hari ini melalui rangkuman info sepekan dan juga tentunya informasi lainnya. Dan yang paling penting adalah pagi hari ini kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara HUT ke-48 Kota Palu. Yang bertugas untuk hari ini atau pagi hari ini, saya Ubi Kalsum Jawas di penyiaran untuk penyiar yang bertugas hari ini, dan juga untuk operator studio ada Bung Edi dan juga tentunya seluruh tim teknik yang tentunya telah bertugas juga untuk pagi hari ini di wilayah pemancar Tondo dan juga pemancar siaran kami yang ada di wilayah Sulawesi Tengah tentunya. Baik pendengar Programa 1, kita akan awali dan juga membuka kebersamaan kita dengan kidung-kidung rohani.

0: Salam dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini, saya Ibu Orpa dari Kementerian Agama Kota Palu, kita dapat kembali bersama dalam dialog religi RRI Indonesia. Terima kasih kepada para pendengar RRI yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengikuti perbincangan yang membangun iman dalam kehidupan rohani kita. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai tema ini, telah hadir bersama kita narasumber hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto Weli Lipu STH dari Penyuluh Kementerian Agama Kota Palu juga, yang akan memberikan pemikiran dan pengalaman rohaninya. Namun sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kristanto. Dipersilakan.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, sebelum kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, di mana kami boleh berjumpa dalam siaran RRI Palu lewat acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Memberkati semua para pendengar setia yang saat ini mendengarkan acara ini ya Tuhan, bahkan kami semua saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan moderator juga diberkati oleh Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua, penerang di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, siap untuk membaca dan mengucapkan firman-Mu. Haleluya, amin.
0: Baik pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemaparan hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kristanto. Dipersilakan.
1: Terima kasih buat Orpa buat kesempatan yang diberikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima ayatnya 21, 22, 23, dan 24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa kali dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada saat ini dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sepenting itukah hidup bergaul dengan Allah sampai bisa membuat Henok diangkat ke surga? Tentunya sangat penting. Sangat penting buat saya dan saudara untuk hidup bergaul dengan Allah. Mengapa hidup bergaul dengan Allah begitu penting? Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada relationship, hubungan atau sesuatu yang pendekatan dengan pribadi yang dekat yang bisa dibangun tanpa adanya waktu yang diluangkan. Tentunya harus ada waktu yang diluangkan untuk kita membangun satu hubungan dengan orang lain, untuk bergaul bersama dengan orang lain. Nah, sama halnya dengan ketika kita sedang bergaul dengan seseorang, tentunya kita akan bisa semakin mengenal hatinya. Waktu kita dekat dengan seseorang, waktu kita bergaul dengan seseorang, kita memahami karakternya dan kita mengetahui apa yang dia sukai, bahkan tanpa sadar bisa mulai terpengaruh dengan cara berpikir dan bagaimana dia menjalani kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita semua pada saat ini, semakin kita bergaul dengan Tuhan, tentunya akan semakin kita mengenalnya, mengenal Tuhan. Dan semakin besar juga tentunya potensi untuk ruang hati kita, pikiran kita, dan hidup kita dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk mengenalnya, perlahan kita akan menjadi semakin serupa dengannya, sedangkan Allah, dengan Tuhan, agar bisa menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, mungkinkah saya bergaul dengan Allah? Mungkinkah saya dapat bergaul dengan Allah? Saya mau katakan bagi kita semua, sangat-sangat mungkin kita bergaul dengan Tuhan. Karena Henok mengalami hal yang sama, dia bergaul dengan Tuhan. Oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, maka Allah mengangkat dia hidup-hidup ke surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua pada saat ini, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa hidup bergaul dengan Allah seperti Henok? Mari kita membayangkan ketika kita ingin membangun hubungan dengan seseorang, apa yang akan kita lakukan? Ketika kita ingin membangun satu relationship dengan seseorang, apa yang kita lakukan pertama kali? Tentunya akan dimulai dengan komunikasi. Kalau kita ingin lebih dekat lagi, pastinya kita tidak ingin komunikasi hanya saat ketemu. Dan sekalipun tidak ketemu, kita akan berusaha untuk berkomunikasi lewat chat WA, lewat telepon, dan saling memberi kabar, bahkan menceritakan hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bergaul dengan Allah? Yang pertama adalah, mari kita membangun waktu khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita membangun satu hubungan lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa harus dengan doa? Karena doa itu adalah akses yang Tuhan berikan buat kita agar kita bisa berbicara dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Jadi, sesibuk apapun kita, teruslah berusaha untuk meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena di saat kita berdoa, di saat kita bersaat teduh, kita tidak hanya duduk bicara kepada Tuhan, tetapi kita juga belajar mengucapkan apresiasi dan rasa syukur kepada Dia, dan kita dilatih untuk mendengarkan Dia. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu berarti terus menerus kita berdoa setiap waktu, setiap saat. Bahkan dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya kita hidup bergaul dengan Allah? Yang kedua adalah, mari renungkan dan lakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Dan kita tidak bisa bergaul dengan Allah tanpa mengenali suaranya. Tentunya melalui apa kita mengenal suara Tuhan? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ingat bahwa mengenal saja tidak cukup, tetapi kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Yang ketiga adalah, marilah kita hidup di dalam ketaatan kita. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan cuma taat di dalam banyak saat-saat tertentu, tapi ada banyak hal di mana kita bisa taat. Taat itu adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Taat dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, saat teduh kita, kemudian taat dalam integritas kita, taat di dalam kasih, kemudian taat juga di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 25 ayat 14 berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan mereka yang takut akan Dia. Yeremia 7:23, firman Tuhan berkata, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali ketaatan di dalam kehidupan kita. Wujud dari kita mau hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup taat kepada Tuhan. Ketaatan itu adalah wujud nyata dari kasih kita dan hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana seseorang dengan sukarela mendengarkan, menghargai, dan melakukan firman-Nya. Kita tidak boleh bergaul karib, kita tidak bisa bergaul karib dengan Allah tanpa adanya ketaatan kepada Dia. Ketaatan sejati bukan karena dasari oleh rasa takut akan hukuman, melainkan respon penuh kita atas rasa syukur atas kasih karunia dan pengorbanan Kristus. Satu Raja-Raja 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, aku telah mengoyahkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Alkitab memberikan contoh bahwa Daud itu adalah orang yang taat. Yang terakhir adalah bagaimana saya bisa bergaul dengan Allah. Yang terakhir yaitu marilah kita tetap terkoneksi dengan Kristus dan pastikan hidup kita melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menggambarkan hubungan yang karib seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Orang yang hidupnya bergaul dengan Allah akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Kristus, bukan hanya saat ada di gereja, tapi juga saat ada di luar gereja. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 5 berkata di situ tentang bagaimana Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita sebagai ranting-rantingnya harus melekat kepada pokok yang benar. Di ayat 5 dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hubungan yang erat dengan Kristus akan membuat iman kita stabil dan tidak akan mudah goyah. Sebagaimana dalam kitab Kolose 2 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir dari perenungan kita pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk kita dapat hidup bergaul dengan Allah, karena banyak hal yang harus kita kerjakan, ada komitmen di dalamnya. Tetapi tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita, dengan cara bangun komunikasi dengan Allah melalui doa kita, renungkan dan lakukan firman-Nya, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian perenungan kita pada saat ini. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Wah, luar biasa pemaparan dari Bapak merenungkan kehidupan Henok yang dicatat dalam Kejadian 5 ayat 22-24 tadi ya. Alkitab itu berulang kali mengatakan bahwa Henok itu bergaul dengan Allah. Henok memberikan teladan dalam kehidupan bersama Tuhan, bukan hanya dilakukan saat kita berada di gereja tadi ya Pak, atau saat beribadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memperdalam tema kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang kita diskusikan bersama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Henok hidup bergaul dengan Allah dalam pembacaan tadi Kejadian 5 ayat 22-24 dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana bentuk nyatanya seorang yang hidup dekat dengan Tuhan?
1: Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama seperti apa hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan kembali diulang lagi di ayat 22, dan dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, berarti 365 tahun selama hidup Henok, berarti dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, hidup bergaul dengan Allah itu pengertiannya seperti apa? Hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu pengertian dari hidup bergaul dengan Allah. Bukan berarti hari ini kita hidup bergaul dengan Allah itu dalam bentuk fisik ya, bahwa kita jalan sama-sama dan lain sebagainya, bermain bersama dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi kata bergaul dengan Allah ini memiliki makna yang begitu dalam bagi kita semua, sebagaimana yang dihadapi oleh Henok, bahwa hidup bergaul dengan Allah itu berarti betul-betul dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Berapa lama dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? 365 tahun. Wah, jadi selama ya, 365 tahun Henok itu betul-betul hidup menurut apa yang Tuhan mau. Jadi sikap tingkah lakunya, tutur katanya, pergaulannya, bahkan kehidupannya sehari-hari itu berdasarkan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi bukan cuma Henok, ada banyak contoh di dalam Alkitab pribadi-pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Salah satunya adalah Daud, ya. Terlepas dari segala kekurangannya, dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bagian terpenting dari kehidupan Henok, yaitu hanya di Alkitab, hanya Henoklah yang dikatakan, dicatat, walaupun tidak banyak bicara tentang Henok, tentang kehidupan Henok, tapi bagian terpenting dikatakan bahwa Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti dalam kesehariannya itu selalu semuanya berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau, ya, dekat dengan Tuhan, dan pokoknya hidupnya itu semuanya berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, seperti itu.
0: Wah, menarik sekali apa yang untuk kita pahami. Karena istilah bergaul dengan Allah bukan sekedar mengetahui tentang Allah, ya Pak, ya, tetapi bagaimana hubungan itu nyata dalam
1: kehidupan
0: sikap
1: kita setiap dan kehidupan hari.
0: Setiap ya. Hari. Baik, Pak. Pertanyaannya selanjutya, mengapa hidup bergaul dengan Allah itu penting bagi ya. Kita?
1: Kenapa hidup bergaul dengan Allah itu penting? Itu jadi pertanyaan buat kita pada saat ini, ya, untuk semua pendengar setia RRI Palu. Saya mau katakan bahwa hidup bergaul dengan Allah itu sangat-sangat penting, ya. Mungkinkah kita hidup bergaul dengan Allah? Sangat-sangat mungkin. Dapatkah kita bergaul dengan Allah? Sangat-sangat dapat, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena tidak ada satu hubungan yang dapat dibangun tanpa adanya kesengajaan dari kita, ya, untuk membangun satu hubungan, atau tanpa adanya waktu yang diluangkan. Jadi kalau kita ingin bergaul dengan Tuhan, itu berarti harus ada waktu yang sengaja kita luangkan, ya, buat Tuhan, buat Allah sendiri. Sebagaimana dengan contohnya orang yang kalau mau pacaran, ya, seperti itu, untuk dia ingin lebih dekat lagi dengan pacarnya atau dengan pasangannya, ya, adalah harus meluangkan waktu untuk pasangannya, untuk pacarnya, supaya apa? Hubungan itu senantiasa terbangun, ya. Kalau tidak ada waktu yang diluangkan, ya, saya percaya tidak akan ada hubungan yang bisa terbangun. Jadi kenapa begitu penting hidup bergaul dengan Allah itu? Karena tidak ada hubungan yang dapat dibangun, tidak ada relationship yang dekat yang bisa dibangun itu tanpa adanya waktu yang diluangkan. Nah, kenapa Henok bisa bergaul dengan Allah? Karena ada waktu yang dia luangkan buat Tuhan. Itu, ya, seperti itu.
0: Baik, Bapak. Betapa pentingnya kita itu banyak meluangkan waktu dengan Tuhan, ya,
1: ya,
0: supaya kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi hidup begitu dekat, ya, dekat sekali. Berarti intim, ya, Pak, ya?
1: Ya, ya. Harus hubungan intim dengan Tuhan, seperti itu.
0: Iya. Baik, Bapak, di tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan berbagai persoalan kehidupan kita, bagaimana kita dapat membangun kehidupan yang terus berjalan bersama Tuhan seperti Henok?
1: Ya, pasti juga Henok dalam kehidupan kesehariannya sama dengan kita. Pasti dia bekerja, pasti ada dia melakukan hal-hal yang kehidupan kesehariannya. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, bagaimana kita dapat membangun, ya, hidup bergaul dengan Allah? Tentu banyak hal Alkitab berikan bagi kita untuk kita dapat bergaul dengan Allah, sebagaimana ada poin-poin yang saya sudah sampaikan dari perenungan kita. Yang pertama pastinya adalah dengan membangun waktu khusus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sesibuk apapun kita, ya, dalam aktivitas kita, harus ada waktu dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada hubungan yang dapat terbangun tanpa ada waktu yang diluangkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, sehingga kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, ya. Lewat saat teduh kita, itu adalah waktu yang tepat untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun bagaimana kita mau bergaul dengan Tuhan. Harus ada waktu di mana kita berlutut kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Di saat teduh kita, di doa pagi, doa malam, dan lain sebagainya, bahkan di dalam doa puasa kita, di dalam sepanjang minggu yang kita jalani, ada waktu tertentu di mana kita berdoa puasa, berdoa untuk bergumul, ya, menyampaikan kepada Tuhan. Jadi keputusan kita untuk berdoa kepada Tuhan itu adalah salah satu cara untuk kita membangun pergaulan kita dengan Tuhan, seperti itu.
0: Wah, pertanyaan sangat praktis yang kita ketahui semua, ya. Sebab hidup bergaul dengan Allah harus terlihat dalam kehidupan nyata, ya, Pak. Dalam
1: Betul
0: acara
1: sekali.
0: Kita berbicara, ya, juga, ya. Berarti memperlakukan hidup orang lain juga, ya. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan menjalankan tugas tanggung jawab kita. Baik, pendengar setia RRI, betapa pentingnya kita itu bergaul dengan Tuhan, ya, seperti yang
1: dikatakan
0: oleh Bapak Pendeta Yohanes tadi. Nah, baik, sebelum kita ini sudah masuk dalam penutup, ya Pak. Namun mungkin ada pesan untuk pendengar RRI sebelum kita menutup acara ini, Pak.
1: Baik, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, saya kembali mengingatkan kita semua, menyampaikan, menegaskan kepada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa pentingnya kita hidup bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan hal yang sama seperti Henokh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangun komunikasimu dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, baca dan renungkan firman Tuhan, itu adalah bagian dari kehidupan kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan pastikan bahwa kehidupan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap terkoneksi dengan Kristus, dan pastikan bahwa hidup kita ini tetap melekat kepada Dia, ya, tetap melekat kepada Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Yohanes 15 ayat 5, di situ dikatakan di dalam kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mau katakan bagi kita semua, firman Tuhan menegaskan bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang melekat, yang tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Ya, saya percaya di waktu sang pemelihara pokok anggur itu memberi pupuk, menyiram pokok anggur itu, kita juga sebagai ranting otomatis akan menikmatinya. Tetapi kalau kita lepas daripada ranting itu, daripada pokok itu, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dikatakan ranting itu akan dibuang dan akan dibakar. Sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi kita semua adalah mari bangun hidup hubungan kita dengan Tuhan, hidup bergaul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Pastikan hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, dan telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah di dalam syukur. Sekali lagi, bagian terakhir dari firman Tuhan ini, bagi kita semua pendengar setia RRI Palu, tidak mudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mudah mempertahankan hubungan kita terus tetap berjalan dengan baik dengan Tuhan. Tidak mudah untuk membangun kehidupan bergaul dengan Tuhan. Karena ada banyak hal, cara iblis untuk menghancurkan hubungan itu. Ya, nah, tidak mudah. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bangun kehidupan yang bergaul karib dengan Allah dalam segala aspek hidup kita. Dengan cara seperti apa? Bangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa, renungkan, lakukan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan tetaplah melekat kepada Kristus. Demikian Ibu Orpa.
0: Kiranya kita dimampukan ya hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Supaya dalam kehidupan kita, iman kita

0: Senantiasa memampukan kami untuk kami tetap menjaga hubungan kami agar tetap baik kepada Tuhan. Kami bergaul karib dengan Tuhan melalui doa-doa kami, membangun komunikasi dengan Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan tetap melekat kepada Kristus. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin bagi kami sebagai manusia ini tidak mudah, tetapi kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dan tetap menjadi orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Berkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja mereka berada hari ini. Dalam aktivitas pekerjaan mereka, keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan moderator kami pada saat ini, Ibu Orpa, juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua staf pegawai dari RRI Palu yang saat ini sementara bekerja, beraktivitas, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur mengakhiri acara kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Terima kasih kepada narasumber Bapak Yohanes atas berbagi pemikiran dan penguatan yang telah dibagikan hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI yang telah setia mengikuti acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi juga inspirasi pagi hari ini telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Protestan. Dan berikutnya kami akan menghadirkan paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama dengan Ikadek Andika.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kendalanya itu lokasi yang dituju, anggaran, biaya operasional lapangan di pada teman-teman, terus sarana prasarana yang kurang memadai, Pak.
2: Dan disebutkan hanya busnya, tapi hub untuk tempat-tempat singgah, baik yang di tempat halte umum maupun hubnya, itu harus dipastikan. Utamanya bagi teman-teman tunarungu dengan tunanetra. Nah, itu kan harus jelas aksesnya. Kemudian ketika berada di bis, kalau tunarungu itu dia harus jelas, misalnya kita berhenti di sini, dia tahu, berarti dia harus ada gambar di dalam teks-teks khusus begitu. Jadi kan dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa membaca. Itu, jadi fasilitas itu yang harus siapkan. Jadi ruang-ruang ini menurut saya yang harus dicek. Tapi kalau kemarin waktu presentasi sama dinas perhubungan, itu jadi masukan mereka.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sulawesi Tengah yang semakin masif, terkendala karena sulitnya medan yang terbakar serta dukungan fasilitas yang kurang memadai. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah semakin masif, hampir terjadi di seluruh kabupaten. Selain dipicu karena cuaca panas akibat musim kemarau, kondisi ini juga disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat. Pengendali ekosistem hutan ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Renaldi kepada RRI mengatakan, masifnya karhutla yang terjadi dan minimnya anggaran dampak efisiensi menjadi salah satu kendala dalam melakukan tindakan pemadaman di lapangan. Selain itu, sulitnya medan yang terbakar serta dukungan fasilitas yang kurang memadai menjadi tantangan penanganan karhutla di wilayah Sulawesi Tengah.
1: Kendalanya itu lokasi yang dituju, anggaran, biaya operasional lapangan di pada teman-teman, terus sarana-prasarana yang kurang memadai, Pak.
4: Renaldi menegaskan, dengan terbentuknya Brigade Pengendalian Karhutla di 14 KPH, serta bantuan dari tim gabungan, diharapkan upaya pengendalian karhutla dapat dioptimalkan.
3: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan akses jalan dan titik sumber air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Infrastruktur tersebut disiapkan agar penanganan karhutla lebih cepat dan efisien. Laporan Isan Setiadi.
5: Pemerintah Kabupaten Poso menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Pamona Selatan. Bupati Poso Dr. Verna mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah membuka akses jalan menuju titik-titik api yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Menurutnya kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan lebih banyak tenaga untuk menarik selang hingga ke lokasi kebakaran. Dengan adanya akses jalan, kendaraan pemadam diharapkan dapat lebih mudah mendekati titik api sehingga penanganan menjadi lebih efektif.
6: Nah, makanya jalannya akan kita buat sehingga sampai kepada titik api 1-2 damkar saja masuk sudah cukup, jadi tenaganya kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Yang lain bisa istirahat, tidak semua harus ikut di situ untuk memperpanjang selangnya itu kan sampai ke titik apinya.
5: Verna menyebut langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk penanganan karhutla saat ini, tetapi juga menjadi persiapan menghadapi musim kemarau berikutnya. Dalam penanganan saat ini, pemerintah juga memberikan perlengkapan pelindung dan vitamin bagi petugas, serta menyiapkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis karena petugas terpapar asap dan partikel dari kebakaran lahan gambut.
6: Antisipasi untuk jangka panjang bukan hanya tahun ini, tapi sampai ke depan kemarau akan tetap terus ada, jadi kita sudah berpikir infrastrukturnya yang ready untuk jangka panjang.
5: Sementara itu, penanganan dampak karhutla terhadap SMA Negeri 1 Pamona Selatan juga terus dilakukan. Ia memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruangan lain yang masih tersedia. Pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan meja dan kursi untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas. Dinas Pendidikan Kabupaten Poso telah mengambil sejumlah mebel yang masih berlebih dari beberapa SMP untuk didistribusikan ke SMA Negeri 1 Pamona Selatan. Pemerintah Kabupaten Poso bersama TNI Polri, BPBD, Damkar, dan perangkat daerah terkait terus memperkuat penanganan karhutla sekaligus menyiapkan infrastruktur agar penanganan kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan.
3: PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya.
7: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
8: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem. Pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya, sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
7: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
3: Kantor wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah berkomitmen wujudkan pembinaan yang bebas narkoba, pungutan liar, serta barang terlarang di lapas dan rutan. Selengkapnya, laporan Nita Surbakti.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, Lapas Kelas 2 Palu, sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, Lapas Kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
11: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu, komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang ke mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
12: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 20.
9: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang. Masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.
3: Saudara, pemerintah Kota Palu didorong untuk memastikan aksesibilitas sarana penunjang dalam menyiapkan program layanan bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Janah.
13: Anggota DPRD Kota Palu, Putmaina Corona, mengapresiasi rencana pemerintah Kota Palu untuk memberikan layanan transportasi bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas sebagai wujud implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palu. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada momentum HUT ke-48 Kota Palu mendatang. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan kesiapan anggaran dan fasilitas sebelum program itu resmi diberlakukan. Berbagai fasilitas penunjang operasional bus Trans Palu, mulai dari hub, halte hingga papan informasi rute harus dirancang ramah disabilitas.
2: Jadi bukan hanya busnya, tapi hub untuk tempat-tempat singgah, baik yang di tempat halte umum maupun hubnya. Itu harus dipastikan, utamanya bagi teman-teman tunarungu dengan tunanetra. Nah, itu kan harus jelas aksesnya. Kemudian ketika berada di bis, kalau tunarungu itu dia harus jelas, misalnya kita berhenti di sini, dia tahu, berarti dia harus ada gambar di dalam teks-teks khusus begitu. Jadi kan dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa membaca. Itu, jadi fasilitas itu yang harus siapkan. Jadi ruang-ruang ini menurut saya yang harus dicek. Tapi kalau kemarin waktu persetujuan dinas perhubungan itu jadi masukan mereka.
13: Utmaina Corona menambahkan, selain bagi penyandang disabilitas, layanan gratis ini juga diharapkan dapat diberikan kepada pendamping penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini dinilai krusial guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyandang disabilitas saat beraktivitas. Ia memastikan seluruh masukan ini telah ditampung oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dalam rapat mitra yang berlangsung belum lama ini. Diharapkan dengan penyempurnaan fasilitas tersebut, pemerintah daerah dapat konsisten memberikan pelayanan inklusif kepada penyandang disabilitas.
3: Pemerintah Sulawesi Tengah mulai mempersiapkan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan ekstremisme sebagai langkah strategis memperkuat upaya pencegahan paham ekstremisme yang mengarah pada terorisme.
14: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rahman Ashari usai memimpin rapat persiapan penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Gedung Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan, dokumen rencana aksi daerah memuat berbagai langkah penanggulangan yang dapat diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah daerah dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Penyusunan rencana aksi dinilai penting karena penyebaran paham ekstremisme saat ini tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga mulai menjadi perhatian ketika menyentuh kalangan anak dan generasi muda. Kondisi ini perlu mendapat penanganan secara terkoordinasi, khususnya untuk mencegah berkembangnya pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan maupun terorisme. Melalui rencana aksi daerah, pemerintah di setiap kabupaten dan kota diharapkan memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam melakukan pencegahan, penanganan, edukasi, serta penguatan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme.
15: Kita berharap tujuan kita di rapat-rapat ini dalam rangka penyusunan RAD agar ke depan dokumen itu menjadi pedoman dan pelaksanaan baik di provinsi maupun di kabupaten. Tetapi kita juga merujuk pada Perpres nomor 8 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremis. Nah, ini yang periode 2026-2029. Nah.
14: Penyusunan rencana aksi daerah juga diharapkan tidak berhenti pada tataran penerbitan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang dapat menjadi pedoman kerja pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk program tahun 2026 hingga tahun 2029. Susantia Kataba melaporkan.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui potensi sektor perikanan dan kelautan di wilayah ini cukup besar. Namun sebagian hasil produksinya belum tercatat sebagai komoditas ekspor asal Sulawesi Tengah.
14: Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Muhammad Safar mengatakan potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar, namun potensi tersebut belum sepenuhnya tercatat sebagai komoditi ekspor daerah karena di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, dan Toli-Toli yang memiliki produksi perikanan budidaya maupun kelautan cukup tinggi masih mengirim hasil produksi melalui pelabuhan ekspor di luar daerah. Untuk komoditas udang misalnya, hasil produksi dari Sulawesi Tengah masih tercatat melalui pelabuhan ekspor di Makassar, sementara komoditas rumput laut tercatat melalui pelabuhan di Surabaya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah terus membahas persoalan tersebut bersama pihak terkait, termasuk mendorong tersedianya fasilitas dan pelabuhan ekspor daerah.
16: Komoditi budidaya kita, udang kita itu luar biasa produksi dari kita ini, dari Sulawesi Tengah ini. Terutama di tiga kabupaten ini, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli. Tapi udang kita ini, produksinya, produksi biasa tercatat sih, tapi produksi ekspornya tercatat di pelabuhan ekspor. Kalau udang biasa tercatat di Makassar, rumput laut kita tercatat di Surabaya. Sehingga kita produksi, tapi tidak punya ini. Angka-angka ekspornya tercatat di tetangga. Itu makanya kami sudah bicarakan ini, sudah 2 tahun berturut-turut diskusi, cari solusi. Beberapa stakeholder kami undang, memang satu kata kunci yang memang kita harus punya pelabuhan ekspor sendiri.
14: Ditambahkan, pembangunan pelabuhan ekspor dinilai penting untuk memastikan komoditas perikanan dan kelautan yang diproduksi di Sulawesi Tengah dapat tercatat sebagai komoditas ekspor daerah. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan dan kelautan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih jelas terhadap nilai ekspor dan perekonomian di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Sebagai wujud perhatian sekaligus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas, pemerintah Kota Palu mengajak sejumlah kelompok disabilitas menyaksikan film istimewa. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat penerimaan, toleransi, serta kesetaraan terhadap penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Laporan Muhammad Sidik.
17: Pemerintah Kota Palu memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan nonton bareng film berjudul Istimewa. Film tersebut mengangkat kisah perjuangan anak-anak penyandang disabilitas untuk tetap berkarya dan berdaya di tengah keterbatasan. Sebanyak ratusan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dari berbagai kelompok hadir dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Wali Kota Palu Hadianto Rasid ditemui usai nonton bareng mengatakan, film tersebut menyampaikan pesan penting mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya film Istimewa menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya di berbagai bidang. Ia menilai film tersebut juga mengajarkan pentingnya membangun toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi yang dimaksud tidak hanya dalam hubungan antarumat beragama, tetapi juga memperlakukan sesama manusia tanpa membedakan kondisi fisik maupun keterbatasan.
18: Ini merupakan pesan yang bukan hanya ditujukan kepada masyarakat luas gitu umum, tapi juga kepada kita keluarga disabilitas bahwa ternyata keluarga disabilitas kita mampu gitu ya bermain dalam sebuah film yang sangat menggugah dan memberikan pesan yang kuat juga kepada semua kita ya, bahwa toleransi bukan hanya toleransi antar agama saja yang harus kita perkuat, tetapi toleransi dalam persaudaraan, khusus kepada keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang kondisinya ya, sebagaimana digambarkan oleh film ini, mereka adalah anak-anak istimewa yang harus mendapatkan perhatian yang khusus ya oleh kita.
17: Hadianto menambahkan, pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan penyandang disabilitas dan pemerhati disabilitas dalam membantu pemerintah memetakan kebutuhan kelompok tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung penyandang disabilitas penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang mereka hadapi. Selain itu, komunikasi yang baik juga diperlukan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Ia menambahkan, pemerintah Kota Palu berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, penyandang disabilitas diharapkan tidak merasa sendiri dan dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
3: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI Sulawesi Tengah terus memperkuat kualitas pelayanan darah, mulai dari peningkatan kompetensi petugas, pembaharuan peralatan, hingga pemanfaatan teknologi digital. Laporan Isan Setiadi.
5: Ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, PMI Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan kualitas unit donor darah atau UDD, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, maupun sistem pelayanan. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate mengatakan, peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk memastikan darah yang diberikan kepada masyarakat telah melalui pelayanan dan pemeriksaan yang baik. Selain meningkatkan kemampuan petugas, PMI juga mendorong penggunaan peralatan yang lebih baru.
19: Ya, yang jelas yang ingin dicapai adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kualitas pelayanan darah yang baik ya. Jadi unit donor darah ini memastikan bahwa darah nanti yang akan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan tubuh itu darah yang bersih, sehat, dan kemudian bisa memberikan kesehatan bagi mereka yang menerima itu. Dijaminkan bahwa darah itu bersih untuk sampai ke masyarakatnya. Sehingga alatnya kita perbaiki, kualitas sumber dayanya kita tingkatkan, kemudian pelayanannya kita perbaiki sehingga mereka nyaman, kemudian orang yang berdonor lebih banyak, dan orang yang menerima darah juga menerima darah yang lebih banyak.
5: Hidayat menambahkan penguatan pelayanan juga diarahkan agar akses kebutuhan darah dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, 7 daerah telah memiliki pelayanan unit donor darah. Selain penguatan layanan di daerah, PMI juga mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah Pusat PMI, Dr. Niken Rice mengatakan, digitalisasi diarahkan untuk mengintegrasikan proses pelayanan darah mulai dari pendaftaran donor hingga darah diterima pasien.
20: Digitalisasi ini artinya kita akan menggunakan sistem informasi yang komprehensif mulai dari awal pendaftaran donor darah sampai dengan nanti sampai ke pasiennya. Nah, itu semua akan terintegrasi, bahkan juga kita akan terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Satu Sehat.
5: Ia menambahkan sistem tersebut menggunakan sistem informasi donor darah atau SIM donor. Melalui sistem ini, informasi stok darah dan jadwal mobil donor dapat terintegrasi, sehingga memudahkan pengelolaan layanan dan mendukung pemenuhan kebutuhan darah masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, sebanyak 440 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi hingga September 2026. Pemerintah menilai potensi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Sofyan.
21: Sebanyak 444 izin usaha pertambangan atau IUP tahap operasi produksi tercatat di Sulawesi Tengah hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 151 IUP pertambangan mineral logam, serta 293 IUP mineral bukan logam dan batuan. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Arniwati Lamanjido mengatakan, besarnya potensi sektor pertambangan harus diikuti tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam juga perlu mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada pengambilan sumber daya menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
22: Pada September 2006 terdapat 151 izin tambang mineral logam dan 293 izin mineral bukan logam dan bantuan izin usaha pertambangan operasi produksi di Sulawesi Tengah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sekaligus besarnya tanggung jawab kita dalam memastikan kegiatan pertambangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, saya tahu bahwa ini manfaat besar bagi masyarakat karena banyaknya nanti tenaga kerja yang akan diserap. Tetapi tentu ada dampak-dampak yang harus kita tentukan. Kemudian pertambangan berlanjutan membutuhkan perubahan paradigma. Dari sekedar mengambil sumber daya menjadi pengelolaan secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang.
21: Rendy menambahkan pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik keberadaan sektor pertambangan karena turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas pertambangan tetap harus memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, prinsip Environmental, Social and Governance atau ESG perlu menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan pertambangan. Menurut Reni, keberhasilan pembangunan sektor pertambangan tidak hanya diukur ketika kegiatan produksi masih berlangsung, tetapi juga dari kemampuan menciptakan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, termasuk ketika cadangan mineral berkurang atau kegiatan pertambangan berakhir.
3: Lebih dari 900 penerima bantuan sosial atau bansos di Kabupaten Tojonauna terindikasi memiliki transaksi judi online.
0: Pemerintah terus memperkuat pengawasan penyaluran bantuan sosial termasuk terhadap penerima yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Di Kabupaten Tojonauna lebih dari 900 penerima bansos tercatat dalam data yang terindikasi memiliki transaksi terkait judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojonauna Darmawan Suaib MSI mengatakan, data tersebut masih merupakan indikasi awal dari pemerintah pusat. Menurutnya, data indikasi tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data tersebut diverifikasi Kementerian Sosial dan diteruskan ke daerah melalui sistem SIG-NG. Dinsos Tojonauna saat ini masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan penerima berdasarkan wilayah kecamatan.
1: Penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online saat ini tercatat lebih dari 900 penerima bansos Kabupaten Tojonauna yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan judi online. Angka ini merupakan indikasi awal dari data pusat dan sejalan dengan tren yang terjadi di berbagai kabupaten kota di Indonesia, bukan vonis final terhadap penerima. Kami masih melakukan pendataan lanjutan untuk memetakan sebaran per kecamatan sebagai dasar prioritas pendampingan. Dinas Sosial Kabupaten Tojonauna menerima data atau informasi penerima PKH maupun bansos yang terindikasi judi online. Data indikasi berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang diverifikasi Kementerian Sosial kemudian diturunkan ke daerah melalui sistem aplikasi 6NG. Meski menerima data tersebut, Dinas Kabupaten tidak memiliki kewenangan sepihak untuk membatalkan atau mengaktifkan kembali bantuan sosial. Kewenangan itu berada di tingkat verifikasi berjenjang.
0: Darmawan menjelaskan, penerima yang terindikasi akan mengalami penonaktifan bansos sementara melalui sistem pusat. Namun penerima yang merasa keberatan tetap memiliki kesempatan mengajukan sanggah melalui pendampingan sosial, pemerintah desa atau kelurahan maupun dinsos. Verifikasi tersebut harus dilengkapi bukti dukung, termasuk surat keterangan dari pemerintah desa. Selanjutnya dokumen diunggah melalui 6NG untuk dilakukan proses verifikasi secara berjenjang. Sementara itu bagi penerima yang terbukti menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online, terdapat konsekuensi administratif. Kepesertaan PKH, BPNT, maupun program bansos lainnya dapat dicabut dan nama penerima dikeluarkan dari data terpadu penerima manfaat.
1: Begitu terindikasi bantuan sosial otomatis dinonaktifkan sementara oleh sistem pusat. Penerima yang keberatan dapat mengajukan mekanisme sanggah melalui pendampingan sosial.
0: Darmawan menambahkan, apabila ditemukan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang bersifat terstruktur atau masif, penanganannya dapat berlanjut melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum. Dinsos Tojonauna mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya di Tojonauna menjanjikan untuk dikembangkan.
4: Mendukung peningkatan perekonomian, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya, seperti di wilayah terpencil di Tojonauna, pengembangan energi alternatif sebagai solusi ketahanan kelistrikan di Tojonauna sangat mendukung. Menurut manajer unit layanan pelanggan PLN Ampana Imran, potensi kelistrikan di luar tenaga mesin khususnya di Tojonauna sangat menjanjikan, seperti PLTA Bongka, pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu.
23: Melihat potensi-potensi yang ada, kalau saya lihat di sini
6: cukup banyak bisa kita kembangkan, seperti PLT air, pembangkit listrik tenaga air di Sungai Hulu Boka, kemudian matahari juga bisa berpotensi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, kan kita ada potensi-potensi matahari, tata surya di sini cukup besar juga. Kemudian tenaga angin juga bisa, pembangkit listrik tenaga bayu, kalau saya melihat iklimnya cukup lumayan juga dari sisi anginnya, bisa juga berpotensi seperti itu.
4: Namun ia mengaku pengembangan tersebut membutuhkan sarana-prasarana yang memadai dan membutuhkan dukungan dari investor yang berasal dari luar daerah untuk mensupport pembangunan energi alternatif.
6: Kalau sarana dan prasarana sih cukup sih, yang penting ada investor-investor yang bisa masuk mendukung, mensupport untuk terkait sarana dan prasarana itu. Saya kira bisa sih mendukung.
4: Menurut manajer ULP PLN Ampana Imran, ketersediaan potensi energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu di Tojo Una-Una sangat menjanjikan. Akan tetapi untuk mengembangkan semua potensi alternatif energi kelistrikan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, baik daerah, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta seperti investor. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Prosater Ari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. 48 tahun adalah usia yang tentu sudah bukan lagi usia muda ya. Dan tentunya hari ini diperingati sebagai momen yang begitu sangat istimewa. 48 tahun Kota Palu, sejauh mana kota ini berubah, dan tentunya juga kita tahu dalam prosesnya kita mengikutinya ya, khususnya untuk masyarakat Kota Palu. Dari berbagai kondisi, kemudian juga tentu dalam perjalanannya 48 tahun ini bukan waktu yang singkat untuk Kota Palu tumbuh, kemudian juga berubah dan menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu ya. Wajah kota hari ini tentu berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Apalagi kita tahu dan kita pun juga merasakan bagaimana kondisi Kota Palu saat gempa 2018 ya. Dan mungkin kita adalah bagian dari masyarakat yang merasakan dampaknya. Ada pembangunan yang bisa kita lihat, fasilitas publik yang terus bertambah, kawasan kota yang berkembang, kita tidak bisa pungkiri itu. Dan aktivitas ekonomi yang semakin beragam, sampai dengan munculnya ruang-ruang baru untuk masyarakat. Tetapi baik di perubahan tersebut, tentu masih ada hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah. Kota Palu udah mulai masuk dalam fase kemacetan ya. Kemudian juga pelayanan publik, persoalan sampah ya, drainase, ruang terbuka, air bersih, penataan kawasan, sampai dengan kebutuhan lapangan kerja dan ruang usaha masyarakat masih menjadi bagian dari cerita kota yang baru atau ke Kota Palu ya. Dan di usia 48, mungkin pertanyaannya bukan apa yang sudah dibangun, tetapi seberapa jauh perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pagi hari ini saya ingin mendengarkan komentar-komentar yang seru gitu ya, dari masyarakat Kota Palu untuk momen hari istimewa HUT Kota Palu ke 48 ini. Yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat yang dibahas ya. Dan kita masih menantikan juga untuk tersambungnya studio kami bersama dengan tim yang sudah bersiap-siap berada di lapangan Fatu Lemo yang pagi hari ini akan disiarkan langsung dari studio RRI, yaitu pelaksanaan upacara dalam peringatan HUT Kota Palu ke 48. Dan kita masih menantikan bagaimana update-update yang bisa tentunya menjadi kabar ataupun informasi untuk masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kalau ada pertanyaan, perubahan apa yang paling Anda rasakan di Kota Palu ya? Dan infrastruktur apa yang menurut Anda ini paling berkembang? Dan bagaimana menurut Anda kondisi pelayanan publik saat ini? Mungkin saya ingin mendengar juga tanggapan dari masyarakat Kota Palu yang pagi hari ini bisa jadi memonitor siaran RRI dan juga mungkin saja ada yang ingin menyampaikan ucapan selamat ataupun juga menyampaikan harapan-harapannya. Kalau pun memang menjadi bagian dari semangat ya untuk mendukung pemerintah kota kita dalam pembangunan Kota Palu, karena sebenarnya dalam hal ini kita juga di satu sisi merayakan momen bahagia gitu ya. Namun di esok hari di tanggal 28 September diperingati juga sebagai momen yang sangat-sangat luar biasa membekas di benak kita, ingatan kita, di mana peristiwa gempa bumi terjadi di tanggal itu. Dan mungkin dalam momen ini ya kita juga bisa menjadi apa ya, bahan renungan juga ya, bahwa proses Kota Palu di saat ini tentunya melalui beberapa fase kehidupan dan juga perkembangan ya, dari mulai kota yang tentunya menjadi pusat ataupun jantung dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan kita tahu bahwa prosesnya memang bertahap gitu ya. Kota ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik kita semua. Karena itu ulang tahun Kota Palu juga bisa menjadi momentum untuk kita bercermin ya, sudah sejauh mana kita bergerak dan apa yang harus atau apa yang masih harus kita benahi bersama. Silakan jika Anda punya harapan dan juga tanggapan dan juga bahkan ucapan ulang tahun spesial untuk HUT Kota Palu hari ini, kami tentunya mengajak serta pendengar ataupun juga masyarakat kita untuk bergabung di line telepon 0811 456 0908 atau di 455442. Sembari tentunya kita menanti untuk bisa terhubung dan mengikuti rangkaian prosesi upacara HUT Kota Palu ke 48 ya, dan juga ini menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kita akan mengupdate dulu bagaimana persiapan dari siaran upacara HUT Kota Palu ke-48 tahun 2026 untuk hari ini. Kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, reporter Ikadek Andika. Andika?
1: Iya, rekan Umi dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada langsung di halaman kantor Wali Kota Palu untuk melaporkan jelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48. Dapat kami gambarkan saat ini pendengar, para tamu dan juga petugas yang saat ini berada di lokasi sudah memenuhi lapangan, termasuk juga tenda-tenda tamu yang telah dipenuhi oleh tamu undangan, baik itu di VIP maupun tanda-tanda tamu undangan, baik di sisi utara dan juga sisi selatan Kota Palu. Saat ini pendengar, kami dapat sampaikan bahwa wilayah kantor Wali Kota Palu saat ini dipenuhi oleh masyarakat, baik itu lapangan Fatu Lemo Kota Palu dengan masyarakat yang saat ini juga melalui hari Minggu ini seperti biasanya, baik yang berolahraga dan juga stan-stan UMKM yang saat ini juga masih berjalan dengan seperti biasa. Namun di sisi lapangan Wali Kota Palu saat ini dipenuhi para petugas dan juga masyarakat yang saat ini menantikan waktu pelaksanaan upacara. Tema dari peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-48 tahun 2026 ini pendengar adalah Moving Action, yang berarti bergerak dalam aksi. Bertemakan bahwa menggambarkan semangat pemerintah Kota Palu bersama masyarakat untuk menerjemahkan setiap perencanaan pembangunan menjadi sebuah tindakan nyata. Ini menjadi salah satu langkah adaptif dan juga progresif yang menyimbolkan kota yang terus tumbuh, adaptif, serta progresif menuju masa depan dan juga pusat perekonomian kuat saat ini terus digalakkan. Oleh karena itu pendengar, peringatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk terus membawa Kota Palu lebih maju ke depannya dan dapat terlihat dari logo resmi ke-48 Kota Palu yang terinspirasi dari kain tenun tradisional Palu berbentuk selendang dengan garis tak terputus yang melambangkan kesinambungan pembangunan serta sinergi antar generasi. Dan pendengar, saat ini masih dilakukan berbagai persiapan, baik itu dari pihak petugas, inspektur, paskibraka dan juga pihak-pihak lainnya yang saat ini tengah bersiap. Oleh karena itu pendengar, kami juga akan menyiarkan secara langsung saat lagi untuk Anda di Pro 1 RRI Palu. Untuk itu demikian informasi kami sekaitan dengan jelang pelaksanaan upacara peringati HUT Kota Palu ke-48 langsung dari halaman kantor Wali Kota Palu. Kembali ke studio bersama rekan Umi.
0: Terima kasih rekan Ikadek Andika yang juga tentunya menjadi ketua tim dari pemberitaan yang pagi hari ini sudah mengupdate langsung ya bagaimana persiapan dan juga kondisi lapangan dan juga bagaimana persiapan untuk tamu-tamu yang hadir dan direncanakan memang pagi ini di pukul 7 ya, semua persiapan sudah dilaksanakan dan kita akan menanti beberapa saat lagi tentunya untuk mengikuti bagaimana jalannya upacara atau peringatan siaran langsung ya upacara HUT Kota Palu ke-48 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.